Nah teman pro 2, kalau Ronald tanya, hal apa aja sih yang paling sering bikin kamu batal senyum di pagi hari? Jawabannya kan pasti macam-macam ya setiap orang. Bisa karena macet di jalanan, kopi yang tumpah di baju, padahal hari ini pakai baju putih kan? Atau kalau Ronald sih seringnya karena barang yang ketinggalan di rumah. Dan sialnya baru sadar pas udah nyampe ke kantor. Wah itu sih kesel banget ya teman pro 2. Nah menyambung obrolan kita bareng Ronald di Morning Vibes hari ini, ada satu hal lagi yang waktu kecil kelihatannya gampang banget tapi ternyata pas udah gede susah banget untuk diterapin. Yaitu apa? Yaitu bersikap tenang. Kalau dulu kan ngelihat orang dewasa yang kalem, yang tenang gitu ya, dan gak gampang marah pas lagi ada masalah, kita mikirnya oh emang sifatnya dia aja yang penyabar, dan emang dari sananya orangnya emang sabar aja, gak panasan. Padahal nih teman pro 2, setelah kita jalani hidup sebagai orang dewasa seutuhnya, baru kerasa deh kalau kehidupan sehari-hari itu kayak sengaja banget gitu ya nguji mental kita tiap menit. Dan gimana gak diuji teman pro 2, cobaan itu datang dari mana-mana dan juga bertubi-tubi, gak satu langsung rame-ramean, kan curang namanya ya kalau kayak begitu ya teman pro 2 ya. Mulai dari antrean isi bensin pas kita lagi buru-buru, tuh udah dua tuh lagi buru-buru, malah rame antrean BBM-nya. Terus kerjaan yang deadline-nya gak satu doang tapi barengan datangnya, sampai miskomunikasi sama temen yang bikin mood kita langsung anjlok saat itu juga.

Dan ternyata teman Pro 2 dewasa ini situasi yang gak sesuai harapan kayak gini nih, yang jadi makanan kita sehari-hari. Dan ternyata teman Pro 2 bisa tetap tarik napas dalam-dalam dan tersenyum tenang di tengah semua kekacauan itu adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Mungkin bisa tenang dengan kicau mania ya di tengah kekacauan. Jadi nahan diri buat gak ngomel atau bad mood seharian itu butuh kontrol emosi yang luar biasa menurut Ronald. Dan Ronald makin paham juga sih teman Pro 2. Ternyata kesabaran itu sama sekali bukan bakat dari lahir ya. Kesabaran itu adalah latihan yang harus kita latih terus menerus. Makanya kita bisa jadi orang yang penyabar. Nah kira-kira nih teman Pro 2, Ronald tanya lagi nih. Kira-kira pagi ini udah ada yang bikin kamu kesel atau belum nih teman Pro 2? Kalau ada ya udah sabar aja teman Pro 2, nggak perlu kamu marah-marah ke orangnya. Simpen energi kamu buat hal yang lebih penting lagi nantinya.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Yes, oke teman Pro 2, masih semangat dong pagi ini bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita lanjut lagi ya obrolan seru kita di pagi hari ini. Dan kalau misalnya ngelihat ya, orang rajin olahraga, kita tuh mikirnya gampang banget kan teman Pro 2. Ya tinggal pakai sepatu, ganti baju, terus olahraga aja gitu. Kelihatannya tuh simpel dan gampang banget, tinggal ada niatnya aja nih. Tapi giliran kita mau coba rutin berolahraga sendiri, waduh, dramanya banyak banget teman Pro 2. Nih misalnya aja nih ya, baru aja kita mau mulai olahraga teman Pro 2, tiba-tiba rasa malasnya langsung datang aja dong. Kayak mantan aja mulai olahraga teman Pro 2, tiba-tiba rasa malasnya langsung datang aja dong. Kayak mantan aja gitu, tiba-tiba dateng aja padahal kita gak lagi nyariin. Entah itu kita lagi milih jadwal olahraga di pagi, di sore, ataupun malam hari. Gak mungkin siang-siang kan teman Pro 2. Mungkin siang-siang agak belang nih kalau olahraga siang-siang ya. Tapi tantangannya itu tetap sama, ada aja alasannya nih. Mulai dari capek, sibuk urusin urusan lain, sampai mood yang mendadak tiba-tiba aja hilang di hari itu. Dan niat sehat yang udah disusun rapi itu sering banget kalah sama nyamannya kasur atau empuknya sofa yang ada di rumah kita. Dan padahal ya teman Pro 2, dampak dari rajin olahraga ini semua orang tahu, ini penting banget buat jangka panjang kehidupan kita. Karena kesehatan fisik dan kesehatan mental kita kedepannya itu benar-benar bergantung dari kebiasaan gerak kita mulai dari hari ini. Dan disinilah nih teman Pro 2, terbukti kalau tantangan paling berat itu teman Pro 2 bukan pas pertama kali mencoba, tapi gimana caranya supaya besok dan juga minggu depan nih kita tetap mau bergerak lagi nih. Dan betul banget kalau ada yang bilang motivasi itu emang bikin kita mulai. Tapi teman Pro 2, selain dari motivasi, konsistensi itulah adalah ujian yang jauh lebih sulit untuk dilewatin.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Ia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Nah ini dia teman Pro 2, topik yang pasti bikin banyak teman Pro 2 nih langsung nyengir atau malah langsung ngecek saldo ATM-nya masing-masing. Masih bareng Ronald di Morning Vibes ya teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke urusan yang paling sensitif, tapi ini relate parah sama kamu teman Pro 2. Dan ini kita bakal bahas tentang uang ataupun juga duit nih. Karena waktu kita masih sekolah dan masih dapat jatah uang saku bulanan dari orang tua kita masing-masing, mikirnya tuh gampang banget kan. Nanti kalau aku udah kerja dan punya gaji sendiri, aku bakal beli sepatu ini deh, makan di sana, nabung tiap bulan, pasti gampang deh ngaturnya. Tapi teman Pro 2, begitu kenyataan terjadi dan gaji beneran masuk ke rekening kita, jeng-jeng, ternyata banyak orang yang kaget melihat betapa cepatnya uang gaji itu menguap begitu aja. Apalagi di zaman sekarang ya teman Pro 2, godaan belanja online itu nyata banget. Notifikasi diskon, ongkir gratis, dan racun belanja di sosial media selalu berhasil menggoda iman kita. Tiba-tiba aja nih, kita harus berhadapan sama kenyataan pahit, yaitu uang gaji yang udah kita tunggu 30 bahkan 31 hari bisa habis dalam hitungan hari aja. Bahkan belum sampai tanggal 10, kadang-kadang udah tinggal tipis aja tuh teman Pro 2. Dan di titik inilah kedewasaan finansial kita benar-benar diuji. Kita juga dituntut nih buat bisa belajar hal-hal yang gak diajarin di bangku sekolah, yaitu membedakan mana yang beneran butuh dan mana yang cuman lapar mata aja. Bahkan teman Pro 2, kita juga harus bisa bikin prioritas bayar tagihan dulu nih. Dan maksa diri buat nyisihin tabungan di awal bulan dan nahan jari kita buat gak sembarangan check out barang di keranjang belanja. Jadi insight dari obrolan finansial ini jelas banget ya teman Pro 2, yaitu mengatur keuangan itu ternyata bukan soal seberapa besar jumlah gaji kamu atau uang yang kita punya ya, tapi mutlak soal seberapa kuat disiplin kita dalam mengelolanya. Karena teman Pro 2, sebesar apapun gaji kamu, baik itu 1 digit, 2 digit, sampai bahkan 3 digit ya, kalau misalnya kamu gak bisa manage duit kamu, ya sama aja bohong teman Pro 2, uang sebesar itu bakalan cepat habis juga kok ujung-ujungnya.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,4.

Yes, teman Pro 2 gak kerasa udah panjang banget ya obrolan kita dari tadi pagi. Dan teman Pro 2 kalau kamu perhatiin pelan-pelan dari awal kita ngomongin orang tua yang kerja, guru yang ngajar, sampai soal nahan emosi dan ngatur uang ketika udah dewasa ini. Semuanya punya satu pola yang persis sama. Semua hal itu terlihat sangat mudah, sangat biasa, dan sangat sederhana kalau kita cuma jadi penonton dan melihatnya di luar sana. Tapi ceritanya langsung berubah 180 derajat begitu kita bertukar posisi dan menjalaninya sendiri dengan tangan kita sendiri. Dan barulah di situ teman Pro 2 kita benar-benar paham tentang prosesnya yang panjang dan kita ikut ngerasain jatuh bangun dan tantangannya juga. Jadi kita ngerti seberapa besar usaha dan keringat yang harus dikeluarkan diam-diam. Sesuatu yang kita kira jalan tol yang lurus ternyata banyak kelokan dan juga tanjakannya teman Pro 2. Dan mungkin ya teman Pro 2, inilah salah satu hadiah terbaik dari bertambahnya umur dan bertambahnya pengalaman hidup kita. Kita tuh jadi perlahan-lahan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih mudah menghargai setiap tetes keringat dan juga perjuangan orang lain. Kita berhenti gampang ngejudge orang karena kita udah tahu secara langsung bahwa dunia ini ternyata gak ada hal yang sesederhana kelihatannya doang. Karena pengalaman itu gak cuma bikin otak kita jadi pintar, tapi juga bikin hati kita lebih bijak dalam memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan teman Pro 2 gak kerasa banget ya obrolan seru pagi ini tentang hal yang baru kita pahami setelah kita menjalankannya sendiri. Itu udah harus kita rangkum karena ini udah jam 8 lewat 50 menit. Dan sesuai janji Ronald di awal tadi ya, karena Ronald gak suka tebar janji tapi gak ditepatin, jadi sekarang saatnya Ronald menepati janji Ronald nih. Sekarang waktunya kita lihat hasil polling Instagram story-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dari pilihan yang ada, ternyata dari pertanyaan yang Ronald lempar ke kamu, teman Pro 2, hal yang bikin kamu kagum setelah dewasa, ternyata di peringkat pertama adalah sebanyak 60%, itu orang-orang yang sabar setiap saat. Itu peringkat pertama ya teman Pro 2. Dan di peringkat kedua adalah semua opsi yang Ronald kasih ke kamu sisanya, yaitu orang tua yang bekerja setiap hari, guru yang mengajar banyak murid, dan orang yang konsisten olahraga setiap harinya. Itu peringkat kedua semuanya dengan rata perolehannya 20%. Dan emang iya sih teman Pro 2, emang setelah kita dewasa tuh kita kagum ya sama orang yang bisa sabar setiap saat gitu. Mau lagi ada masalahnya seperti apa, mau lagi dia sedang tertimpa masalah seperti apa juga, atau sedang ada kendala yang kayak gimana di dalam hidupnya, dia tuh tetap bisa sabar dan kita tuh bingung gitu. Kok bisa ya orang ini bisa sesabar itu gitu kan? Dan dari obrolan panjang kita ini kelihatan banget ya kalau banyak hal yang dulu kita anggap biasa aja, ternyata menyimpan segunung usaha keras dan konsistensi di baliknya. Mulai dari dedikasi orang tua kita yang berjuang buat keluarga, kesabaran guru-guru kita, mengontrol emosi dari rekan-rekan kerja kita, dan konsistensi teman-teman kita untuk olahraga buat kesehatan, sampai nahan hasrat untuk belanja berlebihan. Semuanya itu ternyata butuh tanggung jawab yang luar biasa loh teman Pro 2. Dan salah satu tanda nyata kita udah dewasa itu saat kita mulai menyadari dan menghargai bahwa hal-hal sederhana yang dilakukan orang lain setiap hari sebenarnya butuh niat yang gak main-main. Nah teman Pro 2, karena udah mau jam 9, obrolan topik ini harus disudahi dulu, harus kita bungkus dulu nih teman Pro 2. Karena kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, yaitu dialog interaktif bersama narasumber yang pastinya gak kalah seru dan juga menarik. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune terus di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar bareng Ronald. Yuk teman Pro 2, kita tungguin aja kira-kira sama narasumber Ronald bakal bahas apa ya.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, 9 pagi di hari ini waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro 2. Buka mata, buka pikiran, tarik napas panjang dan pastinya siapin kopi atau teh hangat buat nemenin aktivitas pagi kamu. Dan Ronald senang banget bisa balik lagi nemenin kamu di program kesayangan kita semua, yaitu Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Oh ya, sebelum kita menyapa narasumber kita, Ronald mau ngingetin dulu nih buat kamu teman Pro 2 bahwa dialog Morning Vibes hari ini nggak cuma bisa kamu dengerin lewat radio aja, lewat radio konvensional khususnya teman Pro 2, tapi juga mengudara secara audio visual di aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu yang mau lihat ganteng dan gagahnya narasumber kita hari ini, langsung aja download aplikasinya yang udah tersedia di Play Store maupun juga App Store nih. Kepleset tuh Play Store-nya ya teman Pro 2. Kamu juga bisa banget nih ikut nimbrong obrolan kita dengan nulis pertanyaan kamu di kolom komen yang ada di aplikasi RRI Digital. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lebih suka mantengin media sosial, siaran ini juga live nih di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Dan pastinya bisa kamu tonton ulang selama 30 hari ke depan. Nah teman Pro 2, sekarang kalau kita dengar kata demokrasi ya, mungkin yang langsung terlintas di kepala kita adalah soal TPS, coblosan ataupun kampanye dari parpol. Padahal pemilu kan masih jauh nih teman Pro 2. Tapi kita juga harus sadar nih, kalau demokrasi itu ibaratnya tanaman. Kalau cuma kena airnya pas musim hujan aja, ya pastinya layu dong di setiap harinya ya teman Pro 2. Nah sama nih kayak demokrasi, kalau dibahasnya pas pemilu doang, pasti kualitasnya akan menurun seiring waktu. Makanya pagi ini nggak sendirian di studio, udah hadir nih teman Pro 2, narasumber yang luar biasa, yang siap ngobrolin topik yang seru, yaitu mengawal ekosistem dan lingkungan demokrasi sebagai pilar warisan bersama. Langsung aja yuk teman Pro 2, kita sapa ada Kak Suyanto selaku anggota dari Bawaslu Kota Denpasar dan juga Kak Randy Gusas selaku anggota KPU Kota Denpasar. Halo Kak Yanto dan Kak Randy.
1: Halo. Halo, selamat pagi. Aduh, kok teman ini kedengaran kamu.
0: Asik. Ini kenapa lemas banget ya suaranya bapak-bapak ini ya?
1: Memang sengaja seperti itu. Oh. Nanti di akhir-akhir baru kita agak ngegas.
0: Oke, okay, kayak mobil suatu mobil ya yang panasnya agak lama ya.
1: Ibarat kalau kesebelasan Jerman dulu ada sebutannya tim Panzer.
0: Oh iya.
1: Mau Piala Dunia nih kan kita.
0: Oh iya,
1: kan
0: iya gitu. Benar-benar. Apa kita bahas bola aja nih?
1: Ah, boleh.
0: Jadi podcast bola teman Pro 2. Dan gimana kabarnya nih dari Kak Suyanto dan Kak Randy juga nih, perjalanan apakah aman jaya atau bertemu sesuatu di jalan yang mau diceritakan ke teman Pro 2 nih?
2: Alhamdulillah sehat pagi ini. Kebetulan kantor kami kan dekat di sini di Jalan Melati, jadi kebetulan juga tidak ketemu apa-apa, lancar-lancar saja ini tadi landai lalu lintas.
0: Landai lalu lintas berarti lancar jaya ya, lancar lenggang jaya. Dan lancar ya.
2: Betul.
0: Kalau Kak Randy sendiri sepertinya sibuk banget nih hari ini.
1: Betul, karena memang seperti yang pernah kita ungkapkan atau kita berikan informasi sebelum-sebelumnya bahwa hari ini kita lagi melakukan yang namanya kegiatan coktas cocokan dan penelitian terbatas terhadap data pemilih berkelanjutan.
0: Oke.
1: Oleh karena itu tadi kita masih menyiapkan secara teknis ataupun administrasi, dan hari ini kita akan turun ke 43 desa yang ada di Kota Denpasar bersama teman-teman Bawaslu juga memang untuk mengawasi. Ini kita fokus kepada data luar negeri. Nah ini bagian dari sebenarnya kita ekosistem penyelenggaraan teknis dari pemilu nanti yang akan diselenggarakan 2029. Oleh karena itu memang ini salah satu program prioritas nasional kita. Yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan, di samping juga sosialisasi dan pendidikan pemilih dan juga pengupdatean sistem informasi yang ada di KPU.
0: Oke, itu
1: agak tadi ya, sebelum berangkat nih memang
2: crowded.
1: Tanda tangan segala macam, gimana koordinasi di lapangan nantinya seperti apa.
0: Oke, jadi Kak Randy buka kartunya sendiri ya teman-teman dua, padahal Ronald tidak bilang terlambat, tapi dia buka kartunya sendiri, ya udah mau gimana lagi kan. Jadi awal-awal walaupun Kak Randy udah jelasin spill sedikit kegiatan terkait dengan KPU hari ini, tapi Ronald sekarang mau ke Kak Suyanto dulu nih dari Bawaslu ya. Jadi Kak Suyanto, ini kan teman Pro 2 yang mayoritasnya ini kebanyakan anak muda kan Kak.
2: Betul.
0: Boleh dijelaskan gak nih Kak, apa sih sebenarnya makna dari ekosistem demokrasi di saat kita sedang tidak berada dalam masa pemilu seperti sekarang ini. Dan seperti apa nih wujud nyatanya dari ekosistem demokrasi ini di lingkungan kita sehari-hari, Kak?
2: Baik, terima kasih Kak Ronald. Teman-teman yes. kaum muda semua, tadi sempat disampaikan oleh Kak Randy dari KPU bahwa tugas yang disampaikan pagi ini sampai dengan kami adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, salah satu tugas kami adalah menjaga hak pilih, karena data-data tersebut merupakan data yang harus kita jaga agar teman-teman ataupun saudara-saudara kita, warga Denpasar, tetap terjaga hak pilihnya, baik itu yang baru pensiun dari jabatan di fungsional di aparat penegak hukum dan tentara, ataupun yang sudah beralih tidak punya hak pilih. Jadi kita jaga itu sedikit perwujudan mengenai ekosistem demokrasi. Namun lebih menjaga hal-hal yang lain, ekosistem demokrasi di luar tahapan pemilu itu begini sebenarnya. Menurut pandangan kami, demokrasi itu kan bukan hanya pemilu.
0: Yes,
2: kita tidak berbicara mengenai bagaimana hanya mencoblos, tapi demokrasi itu meliputi partisipasi, partisipasi masyarakat, terus yang kedua transparansi, dan ketiga akuntabilitas. Nah, kenapa saya bilang mengenai partisipasi? Karena masyarakat harus terlibat di dalam satu pemilu ataupun pilkada, dua musrenbang, kemudian penyusunan kebijakan publik serta pengawasan pembangunan.
0: Oke.
2: Nah, itu partisipasi. Itu kalau kita bicara ekosistem secara besar. Dan kemudian transparansi, kita semua masyarakat, terutama kaum muda ini harus paham dan tahu, bisa menilai, minimal mengetahui lah program-program pemerintah, program desa yang melekat di kita. Dan akuntabilitas, kalau pembuat kebijakan sudah dekat dengan kita, dengan segala rakyat, jadi
0: independensinya,
2: bukan masalah bedanya, tapi pertanggungjawaban dalam membuat keputusan misalkan membuat regulasi, baik itu peraturan kota
0: atau perda-perda
2: atau peraturan gubernur. Jadi kita semua harus ada di sana, masyarakat harus ada. Itu ekosistem demokrasi yang Ronald tanyakan tadi, karena itu yang sangat dekat.
0: Iya. Nah,
2: selama ini kadang-kadang kita abai.
0: Iya.
2: Ya udahlah, udah biar diurus Pak Wali aja, atau diurus Pak Gubernur aja, kan begitu teman-teman muda. Nah, sementara itu dari kami.
0: Silakan. Iya, benar-benar bahwa kalau misalnya itu dekat sama kita, melekat sama kita, karena apa yang dibuat jadi peraturan itu ya untuk mengatur diri kita juga sebagai masyarakat.
2: Betul. Kan,
0: Kak Suyanto ya.
2: Iya.
0: Dan disitulah harusnya ada partisipasi kita untuk menghidupkan ekosistem demokrasi ini. Jadi aturan itu gak cuma langsung jadi aja lewat satu pintu aja, tapi harus lewat beberapa pintu kan, Kak Suyanto ya.
2: Betul.
0: Termasuk kita sebagai masyarakat, dan khususnya teman Pro2 sebagai anak muda nih, harus aktif dong.
2: Ya.
0: Nah, ini sih kita sekarang ke Kak Randy lagi nih. Nih Ronald mau tanya, kenapa kok penting banget bagi anak muda di Denpasar nih Kak Randy untuk mulai peduli dan menjaga ekosistem demokrasi seperti yang Kak Suyanto sampaikan tadi? Bahkan dari jauh-jauh hari kayak sekarang, kenapa nggak pas lagi pemilu aja ngomongin demokrasinya? Walaupun Kak Suyanto tadi udah menyampaikan bahwa demokrasi itu kita nggak ngomongin pas lagi pemilu aja. Ya. Tapi kalau dari sudut pandang Kak Randy sendiri gimana nih, Kak?
1: Ya, jadi kalau kita bicara atau menganalogikan demokrasi sebagai sebuah ekosistem, maka sebenarnya peran dari para pihak sangat ditentukan.
0: Okay.
1: Bahwa untuk menuju cita demokrasi yang normatif, maka kami dalam hal ini, dalam hal penyelenggara pemilu dan KPU, itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi banyak memang terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan. Misalnya tadi sudah disebutkan adalah teman terbaik Pro2 nih, bahwa pemilih yang sadar dan kritis itu sangat penting sekali dalam hal menjaga ekosistem demokrasi tersebut. Lalu selanjutnya adalah peserta pemilu sendiri. Ini penting, yaitu teman-teman partai politik ini juga punya pengaruh penting dalam hal menjaga ekosistem di demokrasi. Lalu adalah teman-teman media.
0: Nah,
1: salah satunya adalah RRI ini.
0: RRI, ya.
1: Yang kita yakinkan betul, adalah betul. Media yang sangat bertanggung jawab dan transparansi terhadap teman terbaik kamu.
0: Oke. Okay. Kan.
1: Lalu selanjutnya lagi, tentu saja stakeholder atau para pemangku kebijakan. Dalam hal ini dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang pastinya mempunyai tanggung jawab kepada kebijakan-kebijakan atau program-program yang membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Lalu selanjutnya adalah organisasi masyarakat.
0: Oke.
1: Ini penting. Organisasi masyarakat, baik itu komunitas pemuda, komunitas sipil yang memang berperan aktif dalam meramaikan dunia demokrasi kita.
0: Oh iya, betul.
1: Ibarat alam, jika salah satu unsur ini rusak,
0: iya,
1: maka terjadi imbalancing.
0: Yes.
1: Terjadinya ketidakseimbangan dalam hal jalannya demokrasi yang ada di negara tercinta kita Indonesia. Oleh karena itu, mari kita jaga ini keseimbangan daripada unsur-unsur tersebut. Misalnya menghindari pencemaran yang namanya politik uang. Misalnya menghindari pencemaran yang namanya hoax.
0: Yes, betul banget.
1: Apatis dalam memilih pemimpin,
0: yeah,
1: ataupun mengkritisi sebuah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpinnya di masing-masing daerah. Nah, ini penting. Karena apa? Karena ibarat kalau misalnya ini salah satu pincang, maka bisa dipastikan cita-cita demokrasi secara normatif akan terhambat, ya, sehingga punyanya goal-goal yang dicita-citakan oleh demokrasi bisa tidak sempurna seperti itu.
0: Oke, setuju banget sama Kak Yanto dan Kak Randy, ya, yang benar-benar ngebuka mindset kita nih sebagai anak muda khususnya, ya, teman Pro 2. Ternyata menjaga kewarasan berdemokrasi itu di luar masa pemilu adalah bentuk investasi masa depan lah buat negara dan bangsa kita. Betul. Terutama buat kita juga sebagai anak muda, karena kita harus sadar dan juga kritis seperti yang udah disampaikan oleh Kak Yanto dan Kak Randy tadi. Nah, kelihatannya nih teman Pro 2, obrolan kita makin panas aja nih, ya, persis kayak cuaca di luar nih. Dan pastinya makin seru. Kita bakal bedah lebih dalam lagi terkait topik kita setelah jeda yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Yes, masih di Morning Vibes bareng Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu yang baru aja gabung, welcome to the club ya teman Pro 2. Kita masih ngobrolin topik yang super insightful banget pagi ini bareng KPU dan juga Bawaslu Kota Denpasar soal menjaga lingkungan hidup. Bukan dong, beda itu teman Pro 2. Menjaga lingkungan demokrasi kita dong. Dan sebelum kita lanjut, Ronald mau ingetin lagi nih buat teman Pro 2 yang lagi asik dengerin. Ternyata kamu bisa banget loh ikutan interaksi sama kita lewat aplikasi RRI Digital dengan ketik pertanyaan kamu yang ada di kolom komen, mumpung ada Kak Yanto yang mewakili Bawaslu dan juga Kak Randy yang mewakili KPU. Nah, kita lanjut obrolan kita nih, Kak Randy dan Kak Yanto. Kalau kita ngobrolin soal anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan Gen Milenial, dunia mereka itu kan serba digital banget nih Kak saat ini ya. Bangun tidur pegang HP, mau tidur juga pegang HP, semuanya serba pegang HP nih Kak. Nah, pegang duit enggak tapi ya.
1: Hampir lah itu.
0: Hampir. Cuma di satu sisi, salah satu polusi digital terbesar kita, khususnya dalam ekosistem demokrasi sendiri kan adalah hoax dan disinformasi nih. Ya. Terutama yang seliweran di media sosial. Nah, sekarang Ronald pengen tahu nih, gimana sih cara atau strategi dari KPU Kota Denpasar untuk mengedukasi generasi muda saat ini agar mereka punya critical thinking supaya nanti pas masa pemilu tiba juga mereka sudah kebal nih dari virus-virus hoax ini, Kak Randy.
1: Iya, jadi seperti tadi kita sampaikan di awal dialog kita ini, memang salah satu unsur yang penting dalam ekosistem demokrasi dalam hal ini adalah pemilih yang sadar dan kritis.
0: Oke.
1: Nah, memang kalau kita sadari bahwa metode dalam setiap sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU, bahwa kami menyadari bahwa pemilih ini sebenarnya sudah cerdas-cerdas.
0: Okay.
1: Maka tetapi bagaimana membangun budaya kesadaran dan juga kekritisan terhadap hal-hal yang memang di luar ekspektasi dalam hal berdemokrasi di Kota Denpasar khususnya.
0: Okay.
1: Nah, ini menjadi catatan penting kami, karena biar bagaimanapun KPU selain menjadi penyelenggara teknis dalam pemilu, ini juga punya mengemban amanah tugas dari undang-undang untuk bagaimana menjamin setiap warga negara itu memiliki hak politik yang terlindungi. Nah, ini penting nih. Kenapa begitu hak politik yang terlindungi? Nah, berarti ada suara teman terbaik di sana.
0: Oke.
1: Suara yang memang itu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, khususnya dalam berdemokrasi.
0: Yes.
1: Oleh karena itu, jangan sia-siakan suaramu ini. Suara saya dan suara teman pemuda itu sama nilainya. Tidak ada yang boleh dikekang ataupun dihambat dalam hal menyuarakan aspirasinya. Oleh karena itu, di dalam dunia digital saat ini, maka jempolmu ini salah satu suaramu nanti. Gitu, karena memang jempol ini yang akan mengaspirasikan suara kamu di dalam bermedia sosial misalnya.
0: Yeah.
1: Karena biar bagaimanapun media sosial kita ramai dengan riuh kiuh tentang berdemokrasi sebenarnya. Di satu sisi ini menjadi alat instrumental bagi aspirasi, di satu sisi juga ada resiko kebanyakan informasi yang tidak valid.
0: Iya,
1: oleh karena itu penting untuk menyaring dan memfilter hal-hal yang memang berkaitan dengan informasi yang misinformasi khususnya ataupun yang hoax. Nah, ini perlu kewaspadaan ataupun kesadaran dan juga kekritisan bagi kaula muda ataupun teman terbaik ataupun teman pemilih yang generasi muda dalam hal mencoba berdialektika terhadap hal-hal seperti ini.
0: Oke.
1: Contoh kecilnya, mulailah dari menyaring media sosial, baik itu follower ataupun following akun-akun yang tidak
0: sering menyebarkan
1: hoax ataupun akun-akun yang baru pecah telur kan gitu.
0: Yes.
1: Nah, ini penting karena dari situ dimulailah sebaran atau distribusi informasi yang memang nantinya bisa menyebabkan hal-hal atau yang menyebabkan pencemaran dalam ekosistem demokrasi. Yang kedua adalah memang ini tugas kami di KPU bersama stakeholder yang ada, menumbuhkan budaya demokrasi yang berkelanjutan.
0: Okay.
1: Nah, ada kata-kata berkelanjutan, maka sangat penting sekali menjaga suara dan juga menjaga jempol Anda dalam hal berdemokrasi di dunia digital, karena biar bagaimanapun jejak digital itu sangat bisa tidak terhapus.
0: Oh iya,
1: kan betul gitu. Walaupun kita sudah hapus akun segala macam, itu masih bisa di track melalui aplikasi-aplikasi yang memang bisa nge-track. Nah, oleh karena itu, kalau saya ibaratkan pengalaman kami atau Reno lah ya, paling tidak kan yang sudah lebih dulu dalam berdemokrasi daripada teman-teman terbaik aula muda kan gitu kan. Kalau dulu kenakalan kita mungkin hanya komunitas kita saja yang diketahui.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang ketika kita melakukan sebuah kenakalan dalam tanda kutip, maka jejak itu tidak akan pernah terhapus.
0: Iya,
1: sampai kapan. Nah, oleh karena itu perlunya kecermatan dan juga kekritisan dalam hal membangun budaya demokrasi di dunia digital.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Oke, okay, bagus banget.
1: Kekritisan dalam hal membangun budaya demokrasi di dunia digital.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Oke, okay, bagus banget berarti ya. Berarti emang sadar dan kritis itu memang udah diakuin sama Kak Randy ya, bahwa anak-anak muda zaman sekarang emang cerdas-cerdas, tapi kesadarannya yang belum tumbuhkan karena dia. Makanya KPU itu nggak cuma menjaga hak suara secara kuantitas aja, tapi juga dia menjaga suara dengan kualitasnya juga. Jadi percuma aja kuantitasnya terpenuhi, tapi kualitas suaranya malah kurang baik kan,
1: betul
0: Kak?
1: Betul sekali.
0: Makanya disitulah KPU juga bersama Bawaslu ikut juga mengedukasi masyarakat, terutama kita sebagai anak muda, untuk bisa filter juga terkait dengan dunia digital dan informasi-informasi di sana, dan juga menumbuhkan budaya demokrasi yang berkelanjutan nih teman Pro 2. Dengan cara apa? Ya tentunya salah satunya dengan cara Kak Randy dan Kak Yanto ini datang ke RRI untuk menyuarakan hal ini gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin sosial media nih Kak,

0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: You're listening Pro 2 FM RR.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan P Platant, yang kemudian digabungkan.

103.2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, kali ini Yogi akan menyampaikan informasi Pro 2 FM Denpasar yang akan dibacakan untuk edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Informasi yang pertama datang dari pengamat ekonomi politik dan juga pembangunan Bali, Dr. Igede Wardana, yang mengatakan penguatan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Diingatkan selain pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter, ekspor-impor, serta kebijakan anggaran agar tekanan inflasi dapat dikendalikan, masyarakat juga harus lebih bijak dalam mengelola pengeluaran di tengah pelemahan rupiah. Igede Wardana ini menambahkan pemerintah juga harus memperkuat sektor primer dan juga memanfaatkan sumber daya dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi serta menekan inflasi. Beralih ke informasi lainnya, datang dari Dekan Fakultas Pariwisata Undiknas, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta. Ini mengakui keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dan pelestarian budaya menjadi tantangan penting yang dihadapi Bali saat ini. Dijelaskan pengembangan sektor pariwisata harus dilakukan secara seimbang agar mampu meningkatkan perekonomian tanpa mengorbankan lingkungan dan tradisi masyarakat lokal. Ngakan Nyoman Kuta ini menambahkan pembangunan pariwisata yang terlalu masif ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Namun sebaliknya, menolakannya itu bukan pilihan karena sektor tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian yang ada di Bali. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali gelaran Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang hanya di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

masih disiarkan langsung dari kawasan Metropolis M 70 Denpasar. Hai, selamat malam, siang, sore, pagi, semuanya aja. Karena aku tahu banget ya, siaran ini bisa didengarkan secara streaming di mana aja dan di belahan bumi manapun, teman Pro 2. Hai, bersama dengan Yogi di siang hari ini, teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah alias waktunya Bali, yang sekarang sudah menyapa di angka yang cantik banget, 11-11 gitu ya, teman Pro 2. Tapi bukan saatnya untuk berbelanja, karena ini waktu saja. Bersama dengan Yogi akan menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore, teman Pro 2, dengan berbagai macam suguhan yang bakal siap dibagi sama Yoginya satu per satu. Kira-kira apa saja sih yang bakal dibagi? Nah, kalau misalnya di siang hari ini, khususnya di Midday Chills, itu mulai dari yang pertama, itu kita bakal ngebahas seputar ada Pro 2 Hitlist. Kemudian dari Pro 2 Hitlist, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya, itu ngomongin soal kuliner, teman Pro 2. Dan gak cuma kuliner aja yang bakal Yogi bahas sama kamunya, kamu juga bakal siap untuk mendapatkan informasi olahraga. Tapi nanti gak olahraga sih, kita bakal ada Pro 2 jalan-jalan bersama dengan aku juga, gak dong, sama Mita, sama Cakra juga, kalau gak salah ya. Yang bakal siapa namanya kamu ke area Bedugul, teman Pro 2, di jam 1 siang. Terus kemudian dari jam 2 sampai dengan jam 3 baru Yogi bakal balik lagi untuk ngasih tahu kamu seputaran dari dunia entertainment alias showbiz gitu. Dan untuk kamu yang sekali lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, boleh banget ya untuk bergabung melalui media sosial Pro 2 FM Denpasar, mulai dari Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok. Itu semuanya on banget ya. Jadi pastikan untuk selalu diikuti media sosial Pro 2 FM Denpasar, ada di Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok dengan username yang sama, yaitu adalah RRI Pro 2 Denpasar. Ini gampang banget untuk dicari, teman Pro 2, karena kita ada di segala platform yang mungkin kamu nyaman untuk menggunakannya, ataupun juga kamu enjoy banget untuk menikmati momen-momen kamu di waktu senggang sembari scrolling-scrolling gitu ya. Jangan lupa untuk cek Instagramnya Pro 2 FM Denpasar juga. Dan gak cuma itu aja, teman Pro 2, kamu boleh banget subscribe YouTube channelnya, kita ada di RRI Denpasar, karena kita bakalan sharing berbagai macam suguhan-suguhan yang bisa kamu langsung tonton. Bagaimana sih radio itu bergerak secara digitali, kamu juga bisa langsung mengepoin, itu bahasa yang aneh banget ya. Selain itu juga nih, teman Pro 2, ya aku mau ingetin kamu juga, boleh banget simpan nomor WhatsApp-nya kita di 0896 200 3900, atau telepon di 0361 265 403. Itu semuanya bakalan on banget untuk kamu bisa bergabung, karena di Pro 2 Hitlist kita bakalan muterin lagu-lagu hitsnya Pro 2 FM Denpasar sampai nanti di jam 12 siang. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2, kamu akan selalu bersama dengan Yogi dengan hal-hal yang pastinya ciao Bella. Enggak dong ya, kita kan belum pergi ya, karena Yogi udah lama banget gak siaran. Jadi pastikan untuk selalu di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Pro 2

0: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Kali ini Yogi bakal mau kasih tahu di Pro 2 Hitlist bakalan ada lagu-lagu setlist yang cocok banget dijadiin soundtrack untuk film-film animasi ataupun juga film-film yang bisa dibilang ini cocok banget nih kalau didengerin, kalau misalnya dipasi dan juga digabungin sama lagu-lagu yang bisa dibilang ini animasi banget ya. Kalau misalnya kamu maksud yang satu ini teman Pro 2 ya, kita bakal ngomongin satu buah OST atau

karakternya di sana terus menjadi lebih kuat dan juga percaya diri. Nah, musik-musik terasa ringan dan juga ceria ini membuat kita jadi terbawa suasana kalau misalnya mendengarkan lagu ini gitu, teman Pradua ya. Instrumen yang cerah, terus ritmenya yang bergerak maju, serta chorus yang mudah diingat itu membuat lagu ini juga pas dipasangkan saat-saat seperti misalnya dari montage perjalanannya, adegan eksplorasi dunia barunya, karakternya mengejar mimpi, atau bahkan sampai jadi ending yang bahagia gitu, teman Produa ya. Dimana openingnya juga ini membangun semangat juga, jadi kita bawaannya kepingin happy, apalagi kalau sudah memulai suatu film gitu ya, udah masuk ke sesi-sesi dimana wow, this is the climax of the film gitu. Maka dari itu tanpa lama-lama langsung aja, this is the On the Top of the World punya Imagine Dragons.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Makin oke lagi kalau misalnya kamu dengerin Pro 2 FM Denpasar bersama dengan Yogi di 48 menit lepas dari jam 11 siang nih teman Pro 2 ya. Satu buah lagu tadi direkomendasikan untuk menjadi soundtrack ataupun juga original song gitu dari film animasi. Dari Inggris kita pindah ke Indonesia nih teman Pro 2. Siapa sih yang gak kenal sama yang namanya Laskar Pelangi? Ya, lagu ini tuh menjadi salah satu lagu yang cocok direkomendasikan untuk menjadi film animasi ya teman Pro 2. Laskar Pelangi ini juga punya karakter yang sangat kuat sebagai lagu tentang mimpi, terus ada persahabatan, semangat, dan juga untuk terus melangkah pastinya ya. Karena itulah lagu ini terasa cocok jika digunakan sebagai soundtrack film animasi, terutama yang mengangkat kisah anak-anak atau perjalanan meraih cita-cita. Mulai dari mengajarkan untuk tetap bermimpi, terus kental dengan nilai persahabatan, dan juga aransemen yang cerah dan juga penuh harapan itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Judul Laskar Pelangi ini sendiri identik dengan sekelompok anak yang saling mendukung. Temanya itu persahabatan, merupakan salah satu tema yang paling umum dalam film animasi juga, baik tentang petualangan sekolah maupun juga keluarga ya teman Pro 2. Dan yang paling penting, ini dekat banget sama dunia anak dan juga pendidikan, karena berasal dari animasi ataupun juga berasal dari film Laskar Pelangi yang mengangkat pentingnya pendidikan. Lagu ini juga membawa pesan tentang semangatnya belajar, pantang menyerah, dan juga menghargai kesempatan. Nilai-nilai tersebut nih sering banget nih menjadi inti dari cerita animasi keluarga yang cocok untuk ditemani ataupun juga menjadi salah satu bagian dalam mengisi kekosongan ataupun juga liburan kamu yang sekarang bentar lagi mau libur panjang gak sih untuk anak-anak SD dan lain sebagainya. Anyway, itu dia nih teman Pro 2 yang bisa Yogi kasih. Nanti kita bakal dengerin bersama-sama lagunya Laskar Pelangi tapi dari versi yang berbeda, tidak dari versinya Niji. Tapi kita juga mau kasih tahu kamu nanti dan di menit 12 di jam 12 siang kita akan mengaturkan pencuri standar untuk daerah dan pasar dan sekitarnya. Dan Jogi mau ngasih tahu kamu nih teman Pro 2 untuk selalu setia mendengarkan Pro 2. Nanti setelah ini kita bakalan ngomongin soal seputaran dari kuliner. Yogi bakal sharing seputar informasi kuliner. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. This is Laskar Pelangi dari Hiroaki featuring dengan Maizora. Di sini aja, jangan kemana-mana ya.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

teki-te perapiak seukirlang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

kembali setelah Puji Tersan ya, bersama dengan Yogi menyapa kamu di siang hari ini. Dan seperti biasa kalau udah jam 1 tandanya kita bakal mengasal. Ngapain kakak? Mau ngasih informasi seputarnya dari kuliner selama 1 jam ya teman pro 2. Sampai nanti di jam 1 siang teman pro 2, karena Yogi bakal mau ngebahas seputarnya dari untuk kamu-kamu yang siang hari ini ngerasa kayaknya perlu banget asupan kafein, antara milih matcha atau kopi, kayak orang-orang pada milih kopi ya. Tapi sebenarnya ada juga nih yang menarik ya, kopi sama matcha, yang mana yang lebih sehat kalau dibanding-banding ke gitu ya teman berdua ya. Karena kita tahu banget nih ya, kalau misalnya kopi dan juga matcha ini adalah salah satu minuman yang pastinya punya plus dan juga negatifnya masing-masing. Tapi kalau kamu ditanya tim yang mana nih kamu, matcha apa kopi, kalau Yogi sebenarnya nggak dua-duanya. But if I have to choose, I will choose both of them sih ya. Apa dengan, ini gak ada pilihan ketiga sih sebenarnya. Tapi kalau kamu apa nih teman pro 2, we'll gonna share to you this information until 1 PM. Hopefully you still stuck with Yogi Ari Wipayana in here in 95.3, your truly best friend.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.
0: You're listening Produa FM RRI Denpasar.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh. Heran deh, gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rio, gue udah ngasih tahu kamu nih teman Pro 2 kalau misalnya sekarang kita bakal mau ngajak bersaing untuk ngamuin teman-teman yang sekarang kamu tuh tim matcha atau tim kopi gitu ya. Jadi merupakan minuman yang sangat populer juga nih di seluruh dunia. Namun banyak orang juga nih mulai mempertimbangkan pilihan mana nih minuman yang lebih sehat dan juga mendukung gaya hidup mereka. Salah satunya kamu mungkin ya, yang sekarang lagi bingung-bingung, yang mana sih yang cocok sama aku? Sebenarnya kedua ini sering menjadi pilihan untuk menemani aktivitas sehari-hari kita ya teman Pro 2, mulai dari bekerja hingga juga bersantai. Nah, matcha ini semakin banyak diminati juga karena memiliki cita rasa yang unik, ada rumput-rumputnya. Gitu sih kata teman aku, sebenarnya aku oke aja sih sama matcha ya. Dan juga tentunya berbagai macam manfaat yang bisa kamu terima sama tubuhnya kamu. Tapi mana nih yang lebih sehat antara matcha dan juga kopi? Nah, dilihat dari kandungan dasarnya, baik matcha maupun juga kopi ini termasuk minuman rendah kalori loh teman Pro 2. Ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula yang pastinya, ataupun juga susu, creamer, ataupun juga sirup perah gitu ya. Dan secangkir kopi, seduh ini juga umumnya hanya mengandung sekitar 2 kalori, sedangkan satu porsi matcha mengandung sekitar 5 kalori. Sedikit lebih banyak, tapi sebenarnya 1 sama 2 kalori itu termasuk dikit ya teman Pro 2. Kita menuju ke kandungan kafein sendiri. Nah, kalau kafein sendiri, perbedaan yang cukup mencolok itu terletak pada kandungan kafeinnya. Secangkir kopi itu berukuran 240 ml. Rata-rata itu mengandung sekitar 96 mg kafein, teman Pro 2. Sementara untuk satu porsi matcha standar mengandung sekitaran 38 sampai dengan 88 mg kafein, gitu ya. Which is itu lebih rendah daripada kopi. Tergantung nih kualitas bubuk teh, jumlah yang digunakan, serta metode penyajiannya juga ya teman Pro 2. Meski sama-sama dapat meningkatkan energi, efek yang dihasilkan cenderung berbeda teman Pro 2. Kopi dikenal memberikan dorongan energi yang lebih cepat karena kafeinnya diserap tubuh itu lebih dalam waktu yang lebih singkat gitu ya. Sebaliknya, matcha ini memberikan peningkatan energi yang lebih bertahap. Jadi kayak dikasih endurance-nya sedikit demi sedikit karena mengandung L-tanin gitu ya, yaitu asam amino yang mengandung menciptakan rasa tenang sekaligus juga meningkatkan fokusnya kamu. Jadi sebenarnya kalau misalnya lebih suka yang strong ngojrok gitu ya, minumnya kopi gitu. Tapi kalau kepingin yang, aku tuh kepinginnya semuanya bertahap. Kayak kehidupan aja ya teman Pro 2, bisa pilih macanya ya. Dari segi manfaat kesehatan, keduanya itu memiliki banyak kesamaan teman Pro 2. Baik kopi maupun juga matcha ini mengandung yang namanya antioksidan yang cukup tinggi, yang membantu melawan stres oksidatif dan juga yang terjadi dalam tubuhnya kamu. Nah, matcha kaya akan epigalloketacin. Nah, ini agak susah juga disebutin, makanya pelan-pelan dulu ya. Sedangkan kopi ini mengandung chlorogenic acid atau CGA. Keduanya senyawa ini juga telah banyak diteliti karena berpotensi membantu mengurangi resiko berbagai macam penyakit kronis gitu ya teman Pro 2. Terus kalau misalnya manfaatnya sendiri kayak gimana, nanti Yogi bakal spill di segmen terakhir sebelum nantinya kita bakalan siap ada Pro 2 jalan-jalan di jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang. Jadi pastikan untuk selalu setia bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Some guy skipped in front of me. Can't believe I paid an entry fee. And I don't even got the energy to smile for a selfie. And I know that I should go home, but I'm still standing here, so

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Well, well, well, itu dia ya, Capital Letters, satu buah lagu yang sudah membawa kita di 54 menit lepas dari jam 12 siang. Ini tambah berdua ya, masih ngebahas seputaran dari kafein, antara kok kafein sih, matcha dan juga kopi gitu ya, dimana manfaatnya itu memiliki kaitan dengan keduanya, itu yaitu memproses penurunan berat badan. Jadi untuk kamu minum matcha, minum kopi, ini sebenarnya membantu kamu untuk diet juga teman berdua ya. Kandungan kafein dalam kopi dan juga matcha ini dapat meningkatkan pengeluaran energi serta membantu proses pembakaran lemak teman berdua. Keduanya juga memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan polifenol yang terdapat pada matcha dan juga kopi dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi resiko penyumbatan arteri, serta membantu mengontrol tekanan darah sendiri gitu ya. Namun, pada kopi yang tidak disaring, kandungan kafestol dan juga kahwol susah banget, kafestol dan juga kahwol itu dapat meningkatkan kadar kolesterol teman berdua. Jadi sebaiknya minum kopi yang disaring ya. Untuk sebagian orang ini juga lumayan berpengaruh. Jadi manfaat lainnya yang dimiliki keduanya itu juga membantu meningkatkan fungsi otak dan juga suasana hati. Nah, kafein itu dapat meningkatkan kewaspadaan, daya ingat, serta konsentrasi juga teman berdua. Pada matcha, efek ini didukung oleh litanin yang membantu mengurangi stres tanpa penyebab rasa ngantuk juga. Lantas, mana nih yang lebih sehat antara matcha dan juga kopi? Jika kamu menginginkan minuman yang memberikan energi lebih stabil dengan tambahan efek menenangkan, matcha itu bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika membutuhkan dorongan energi yang cepat serta pilihan yang lebih mudah dijangkau, kopi itu tetap menjadi alternatif yang sangat baik ya. Keduanya itu sama-sama menawarkan manfaat kesehatan yang tentunya selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar nih teman berdua, itu tanpa tambahan gula ya yang berlebih terutama, itu bisa menjadi sesuatu hal pilihan yang baik. Nah, pilihan terbaik juga adalah paling sesuai dengan kebutuhan kamu, terutama tubuh, di mana kamu bisa mentoleransi nggak yang namanya kafeinnya itu, serta gaya hidupnya kamu yang sepertinya yang kayak gimana gitu ya. Kalau kata Yogi mah sebenarnya dua-duanya oke-oke aja. Kalau kamu tim kopi ataupun tim matcha, yang kamu lebih prefer adalah matcha, itu oke. Lebih prefer ke kopi juga nggak masalah, karena selama ini manfaatnya juga oke-oke aja selama digunakan secara baik dan juga benar ya teman berdua. So that's all for today. Yogi nanti bakalan puterin lagi beberapa lagu-lagu kesukaannya kamu, dan setelah ini kita juga bakalan siap untuk membagikan hal menarik lainnya di 95.3. Dan untuk kamu yang masih kepingin request dan juga salam-salam, Yogi gak bisa bacain, tapi nanti misalnya kalau mau request lagu nanti Yogi bisa bantu puterin teman Produa ya. Itu aja dulu, nanti bakalan ada Produa jalan-jalan kayak gimana keseruannya, pastikan terus selalu setia juga, bakalan ditemen sama siapa, kamu juga bakalan siap seru-seruan juga. So, without any further ado, just stick around only on 95.3, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Eh, tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 jalan-jalan.
4: Jalan-jalan kemana nih?
0: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
4: Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan.

0: istilah agrotourism. Tuh bisa kita lagi ada di kawasan Bedugul ya, dataran tinggi di Bali ya, teman Pro 2. Di special program kita Pro 2 jalan-jalan. Tentunya ada aku Mita Wulandari dan
1: Cakra Yanuar yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 beberapa menit ke depan keliling di The Silas Agrotourism. Dan kamu bisa mendengarkan siaran ini teman Pro 2 di 95,3 FM dan juga www.rri.co.id. Yes. Nah, kalau misalnya kamu lihat nih teman-teman berdua, sekarang di Bedugul nih cuacanya lagi panas, pokoknya kita sekarang lagi teduh gitu teman-teman berdua. Tapi nggak menyurutkan semangat kita untuk nemenin kamu teman-teman berdua keliling-keliling The Silas Agrotourism.
0: Yes.
1: So, tambah berlama-lama lagi, kita bakal keliling-keliling sekarang juga. Ikutin keseruan kita.

0: 2 sekarang kita udah barengan sama owner dari The Silas Agrotourism. Ada Blisila. Halo Blisila.
1: Halo, selamat datang di The Silas.
0: Iya. Dan hari ini teman berdua barengan sama ownernya The Silas Agrotourism yaitu Imade Siladana S.E.M. Par, betul ya Blis ya?
1: Betul.
0: Dan kita bakal menikmati The Silas Agrotourism bareng Blinya gitu ya.
2: Oke. Okay.
0: Sambil menikmati ambience di The Silas ini kayak gimana. Jadi kita sekalian jalan-jalan nih, sekalian ngobrol-ngobrol gimana awal mula terbentuknya The Silas Agrotourism.
1: Oke. Okay. Awalnya itu dari mimpi. Ais, mimpi.
2: Iya. Gitu ya. Oke. Okay.
1: Membangun mimpi menuai realita. Ais, asik. Jadi cita-cita emang pengen mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata gitu.
2: Oh, oke. Oke, oke.
0: Dan kenapa diberi nama The Silas nih, Bu?
1: Nah, The Silas. Kebetulan nama saya kan Sila.
0: Ya.
1: Jadi secara meaningnya itu Sila itu kan pondasi dari kehidupan gitu. Jadi selain itu juga kita dalam berbisnis kan perlu etika, terus sebagai pondasi dalam berbisnis. Makanya saya namakan The Silas. Selain itu juga untuk mengenang nama saya, bahwa yang founder itu orang asli Bali yang bernama Siladana. Seperti itu.
2: Tapi ini awal terbentuk tahun berapa, Bli?
1: Tahun 2014 bangun openingnya. Jadi pas 2011 itu mulai bangun, 2010 pertengahan, 2013, 2014 awal itu selesai, kita langsung buka.
0: Oke. Dan pertama kali buka apakah sudah seluas ini, Bli?
1: Enggak. Itu awalnya emang kecil dulu, dari parkir, ada front office, ada restoran dan lapangan. Wahana cuma juga ada 2 pada waktu itu. Semakin berkembang, setiap tahun itu ada penambahan-penambahan, sampai sekarang itu ada 23 activity yang bisa dilakukan di The Silas.
0: Oke, ngomongin activity nih, Bli.
2: Ya,
0: ada berapa banyak fasilitas dan juga yaitu tadi wahana yang ada di The Silas.
1: Oke. Karena konsep kami di sini kan ada taman rekreasi dan pendidikan. Jadi ada dibagi. Jadi khusus untuk pendidikannya itu kita karena di sinilah potensinya lah pertanian. Jadi kita belajar tentang pertanian gitu. Jadi ada namanya package botanical journey. Jadi anak-anak itu bisa melihat pertanian secara konvensional, secara modern ya di tempat ini. Terus ada juga selain tentang pertanian, ada juga peningkatan capacity building, ada team building, ada fun game dan sebagainya. Itu yang edukasi. Nah, untuk recreation itu ada beberapa, ada 23 activity.
2: Banyak banget ya, 23. Tapi kita dari awal masuk sampai ke sini kan banyak banget varietas tanaman gitu ya. Apakah bekerja sama dengan petani lokal di sini atau gimana nih, Bli?
1: Luas kami sini kan ada 10 hektar.
2: Oke. Okay.
1: Jadi semua itu 40% itu fasilitas penunjang pariwisata.
2: Oke. Okay.
1: 60% itu adalah pertanian, masih hijau.
2: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi kami juga mengajak petani sekitar untuk menjadi petani plasma. Petani plasma itu adalah bagaimana kita di sini sampai saat ini, karena bisnis saya itu kan bukan hanya di pariwisata, tapi pertaniannya itu dari hulu sampai hilir. Maksudnya adalah kita produksi, habis itu ada pasca panen, ada packaging, sampai ke distribusi pemasarannya. Kami kerjasama dengan beberapa horeca. Horeca ya?
0: Apa itu
2: horeca?
1: Horeca itu hotel, restoran, dan kafe yang ada di area Bali. Jadi saya sendiri yang mensuplai kebutuhan itu. Jadi otomatis dengan lahan kurang lebih di pertanian aja 10 hektar, dikurangi pariwisata kan 6 hektar untuk pertanian itu masih kurang. Jadi kami mengajak petani sekitar menjadi petani plasma untuk mensupport kebutuhan atau permintaan dari horeca tersebut.
0: Berarti bekerja sama UMKM lokal juga ya, Bli ya?
1: Iya, betul.
0: Ya juga nih, Bli, mau nanya apa bedanya The Silas Agrotourism dengan destinasi agrotourism yang lain? Ya juga kenapa nih, dari sekian banyak konsep wisata tapi milihnya agrotourism?
1: Pada intinya, masing-masing destinasi pariwisata ada positif dan negatifnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, khusus kami di sini karena kami bisa meng-create destinasi pariwisata di satu lokasi luas 10 hektar itu sebagai suatu kekuatan kami di sini. Gitu. Jadi itu, jadi dengan konsep awalnya itu adalah pertanian yang di-create sedemikian rupa sehingga menjadi suatu destinasi pariwisata, pariwisatanya masuk, jadi revenue atau pendapatan tidak hanya di sektor pertanian aja, tapi sektor pariwisata juga ada gitu.
0: Oke. Nah ini mungkin buat teman Perdua yang penasaran nih, Bli. Kalau misalnya di Bedugul itu identik dengan strawberry, kalau di sini bisa metik strawberry juga nggak nih, Bli?
1: Untuk wisata petik kita ada, kita ada beberapa. Nah, tidak aja buah aja, tapi kita ada juga sayur mayur, dataran tinggi ada hortikultura, seperti lettuce, ada kol, ada paprika, terus selain itu juga ada buah-buahan, buah-buahan stroberi, ada kelengkeng kateki sama apokat khas.
2: Baik. Tapi mostly tamu yang datang ini dari mana aja? Lokal ya banyakkan atau dari luar pun juga ada?
1: Kita kebanyakan segmen pasar kami itu adalah dari lokal Bali. Habis itu dari luar Bali juga ada. Untuk mengadakan kegiatan gathering, termasuk juga corporate-corporate dari Jakarta juga banyak. Selain itu juga banyak sekolah-sekolah yang mau belajar tentang pertanian, karena kami di sini kan ada Vegetable Institute, tempat belajar pertanian.
0: Iya, berarti emang banyak banget ya, Bli. Tapi kalau misalnya sekarang teman Perdua yang juga bertanya-tanya, ini Desilas bukanya setiap kapan aja, Bli? Atau ada waktu-waktunya nih?
2: Benar.
1: Buka kami setiap hari.
0: Oh, buka
1: jadi,
0: setiap hari.
1: Kecuali hari raya Nyepi. Jadi setiap hari buka.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Jam 8 sampai jam 5 sore.
0: Jadi buat kamu teman Perdua yang mau berkunjung gitu ya teman Perdua, apalagi ke Bali, ini cocok banget nih Desilas. Dan kalau misalnya boleh tahu juga nih, Bli, apalagi sekarang kan era digital nih, Bli. Desilas Agrotourism juga merambah ke bidang digitalnya juga kah, untuk pemasaran atau apa gitu.
1: Kalau kita bicara digital itu kita sudah dari tahun 2021 sudah mulai menggunakan mengikutilah perkembangan dari era kreatif digital marketing. Jadi kita masukkan di situ media sosial, semua media sosial kita pakai, termasuk juga website, itu kita optimalkan sehingga nanti goalnya adalah untuk menyebarkan informasi yang ada di tempat ini, seperti wahana, package, promo, dan sebagainya, itu bisa diketahui oleh masyarakat.
0: Dan buat teman Perdua juga nih, Bli, boleh dikasih tahu juga nggak sosial media yang bisa dikunjungi kalau misalnya mau lihat apa sih, ada wahana apa aja nih di Desilas gitu?
1: Ada.
0: Sosial medianya di mana?
1: Semua media sosial itu dengan tulis Desilas itu semua ada. Itu Instagram, TikTok, Facebook, termasuk juga website. Website di situ ada kolom, nanti di situ ada informasi tentang apapun ada di situ, termasuk juga promo-promo terupdate juga ada.
0: Lewat satu nih, Mi.
2: Gimana tuh?
0: Tiket masuknya gimana nih, Bli?
2: Tapi nanti dulu ya, biar teman Perdua nggak pada bosen, kita mau break dulu ya, ya. Nanti di segmen kedua, ketiga, lebih jelas lagi kita bakal ngobrol bareng owner dan juga staff di sini ya. Jelas, Agrotourism. Stay tune ya, teman Perdua.
3: Jelajah Nusantara. Adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini, sahabat budaya, terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan, salah satunya taman bawah laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Maratuai, dan Biduk-Biduk Berau. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan juga penyu sisik. Di Kepulauan Derawan, terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu juga, banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, ketam kelapa, kima, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya.
4: Sebaiknya Anda tahu.
5: Di antara jutaan bahasa di dunia, ada beberapa bahasa yang hampir punah sebab penuturnya sudah sangat sedikit. Atlas Interaktif UNESCO tentang bahasa dunia yang dalam zona merah menunjukkan bahwa terdapat 2.464 bahasa di seluruh dunia terancam punah. Dari jumlah itu, 144 bahasa atau 5,8% diantaranya adalah bahasa yang ada di Kepulauan Indonesia. Status ini menjadikan Indonesia sebagai negara keempat yang paling rentan dalam pelestarian bahasa daerah setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Dengan lebih dari 700 bahasa yang hidup di Indonesia, bahasa-bahasa minoritas memiliki beragam tantangan besar untuk bertahan. Sementara bahasa mayoritas, seperti bahasa Jawa dan Bali, yang penuturnya mudah ditemui, juga mulai terancam kelestariannya. Bahasa dalam fungsinya tidak terbatas sebagai alat komunikasi, tapi juga

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Berdua jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih?
2: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
1: Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan.
3: Hai teman Pro 2, masih di special program kita Pro 2 Jalan-Jalan. Dan tadi di sesi pertama ya, kita udah ngobrol
4: sama Priscilla sebagai salah satu sebagai ownernya.
3: Yes, betul
4: Priscilla,
3: banget.
4: Agrotourism. Sekarang kita berada di area farmnya nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu lihat sekarang nih teman Pro 2, di belakang kita sekarang itu ada kandang-kandang kuda.
3: Iya, betul banget ya. Atau The Silla Stable, bisa dilihat ya teman Pro 2. Oke, sekarang kita bakal ngobrol sama staffnya ya. Ya. Langsung aja teman Pro 2, ayo ikutin kita.
4: Jadi teman Pro 2, buat kamu yang pengen berkuda juga.
3: Yes.
4: Ini cocok banget teman Pro 2 karena kamu bisa milih kudanya mulai dari kuda kecil sampai kuda gede.
3: Iya, benar banget. Dan sekarang sudah ada di sini cantik-cantik semuanya, boleh cakal di situ aja deh nemenin. Iya. Oke. Okay. Ya, di sini ya, sudah ada MOD-nya ya, manager on duty, ada Kak Yuni ya. Lalu ada Kak Dia juga.
4: Dan hari ini kita mau nanya nih Kak, kalau misalnya tadi dijelasin sama Blisilanya, banyak banget aktivitasnya sampai ada 20

0: 20-an ya kalau nggak salah ya. Nah, dari 20 itu yang paling banyak dicari sama pengunjung yang mana?
1: Oke, mungkin saya baca dulu yang paling banyak aktivitas yang dicari sih yang pastinya yang pertama kincir, karena itu ikonnya kami. Kemudian ATV, kemudian ada bom-bom kar, kereta api, sama satu lagi drami yang tadi lewat sini tuh.
0: Oke. Nah itu yang lebih banyak ya. Berarti tadi ada kincir, ada drami lagi satu lagi
1: apa? Ada bom-bom kar, kereta api, sama berkuda juga.
2: Oke. Tapi so far ada nggak sih sekiranya mungkin program khusus atau workshop yang diberikan ke pengunjung di sini? Kak Yuni boleh deh. Gimana Kak Yuni?
3: Oke, kalau untuk masalah workshop atau paket edukasi kita di sini ada. Jadi untuk spesial untuk sekolah, kita ada paket edukasi, itu ada kegiatan botanical journey kita sebut di sini. Jadi itu kegiatannya kita perkenalkan hewan yang ada di sini, kita perkenalkan sayur-sayuran dataran tinggi, kultura dataran tinggi. Jadi ada belajar menanam juga di sana, kegiatannya juga ada lepasan burung seperti itu. Jadi edukasinya seperti itu. Terus untuk paketnya itu jadi ada funnya juga, jadi kita ada gabungkan di sana edukasi dan fun. Jadi di funnya itu kita ada ice breaking di awal sebelum kegiatan botanical journey, jadi di sana ada mini games.
2: Iya. Tapi hewan yang paling favorit di sini apa nih?
3: Kuda
2: of course ya. Pasti kuda. Ya, nanti kita bisa nyoba berarti Kak ya.
3: Siap.
2: Kalau gitu kita sambil jalan-jalan aja gimana ya? Sambil ngeliatin karena di sini kita lagi di area farm banyak juga. Di sini ada kudanya ya kebetulan nih.
3: Iya, ada kuda.
2: Iya. Tapi di sini total kuda berapa nih?
3: Total kuda kita di sini ada 10.
2: Oke.
0: Ada 10.
3: Nah,
0: kalau misalnya ngomongin kuda nih Kak, berkuda kan salah satu aktivitas yang digemari kan.
3: Iya.
0: Boleh tahu nggak durasi untuk berkudanya itu berapa? Maksudnya berapa menit sekali atau gimana sih Kak?
1: Kalau untuk berkuda durasinya kurang lebih 15 menit Kak.
0: 15 menit
1: ya,
0: sekali.
1: Jadi satu kuda, satu orang satu pemandu.
0: Berarti rutenya ngelilingin ini Kak, ini.
1: Iya, nanti ada rute khususnya Kak untuk.
2: Oke, sambil jalan lagi yuk.
1: Boleh.
2: Lihat-lihat nih banyak banget ya. Berarti kebunnya ya, daerah situ ya.
3: Iya. Kalau misalnya di sini masuknya di sini mulai kebunnya sebelah sana sampai sebelah sini di bawah sana jadi gelang sih ada.
2: Oke. Sangat luas ya ternyata. Di sini Tebon Pro 2.
0: Ada apa aja nih Kak kebun-kebun yang ada di sini? Tanamannya ada apa aja nih?
1: Tanaman ada yang pasti kalau di sini selada Kak ya. Selada keriting, selada merah itu.
0: Oke.
1: Saya selada, terus sayuran khas dataran tinggi. Ada bayam
3: juga, hab juga,
1: ya, hab juga,
3: rosemary, tarragon, mint seperti itu.
0: Kita mulai agak kesana kali ya,
2: biar masuk konfren ya, jadi ekstra skudanya. sebelah sini. Iya, oke. Sudah pas di sini ya. So far gimana nih maintenance-nya? Apakah perlu waktu yang lama? Pasti biaya juga lumayan ya.
1: Iya, betul.
2: Gimana nih Kak Dia?
1: Kalau maintenance sebenarnya kan kalau kita di tiap ohana itu sudah ada SOP-nya Kak. Jadi kita ngikutin SOP itu. Jadi ada weekly, ada harian, ada weekly, ada mingguan, bulanan, atau yang insidental. Jadi sudah ada panduannya.
0: Berarti dari sekian banyak maintenance nih Kak. Ke sebelah sini nih.
1: Gimana di sini?
0: Ya,
2: gimana?
0: Kalau misalnya dari sekian banyak maintenance itu Kak, yang lebih gampang untuk dilakukan yang mana nih Kak?
3: Kalau yang lebih gampang biasanya sih yang daily karena dikerjakan setiap hari. Jadi setiap wahana itu sudah punya SOP-nya masing-masing, mereka pegang stop map sendiri. Di sana sudah ditetapkan yang mana kita kerjakan setiap hari, weekly, monthly, incidental semuanya sudah tertera di sana. Jadi yang udah kegiatan daily itu biasanya yang itu yang paling gampang.
2: Tapi so far apa dia waktu terbaik untuk berkunjung? Mungkin ada jam-jam khusus golden hour kali ya kita bilangnya di sini. Gimana nih? Kak Yuni deh boleh.
3: Kalau untuk kunjungan jam kunjungan terbaik sih sebenarnya sih all the time sih seharusnya. Tapi kalau misalkan mau cari fresh air lebih baik di pagi hari di sekitar jam 9 sampai jam 11.
2: Jam 9 sampai jam 11.
0: 11 iya sih lumayan ya.
1: Masih segar
0: juga tuh.
2: Benar.
3: Di atas jam itu biasanya sih udah kalau traffic di jalan menuju Bedugul sih lebih macet juga.
4: Oke, okay. Iya sih. Mentingin durasi juga ya daripada. Dan tadi kalau misalnya ngomongin soal aktivitas, salah satunya adalah Drami Adventure. Ini yang wahana terbaru ya di Desilas.
1: Iya, betul tourism.
4: Nah, kalau misalnya Drami Adventure ini rutenya sama nggak kayak berkuda?
1: Kalau rutenya beda, Kak.
4: Oke. Okay.
1: Nah, tapi okay. Mungkin ada ketemu ya di satu titik ya. Tapi enggak sih bareng, beda dia rutenya.
4: Oke. Okay. Kayak gitu. Jadi buat kamu temu perdua yang pengen ngajak ponakan kamu anak kecil gitu, karena di sini ramah banget siapa anak kecil ya kayak.
2: Benar.
4: Kayak gitu temu perdua. Jadi ada Drami Adventure. Kalau misalnya kamu berkuda juga kudanya udah disiapkan, tinggal naik aja temu perdua.
2: Benar, tinggal naik, nggak usah takut ya temu perdua. Tapi dengar katanya memang di sini ada klub khusus untuk kuda begitu ya, atau gimana nih Kak?
3: Kita ada dari di dalamnya Desilas ini kita ada khusus mengkhusus Desilas Stable.
2: Oke.
3: Jadi kita juga membuat di sini paket untuk lesson berkuda. Jadi kita ada coachnya. Jadi untuk belajar berkuda kita ada paket 1 jam belajar berkuda dengan baik. Tata caranya seperti apa itu nanti kita ajarkan di
2: Iya. Jadi nggak usah takut ya, tenang aja, dari nol diajarin gitu.
4: Ini udah ada pelatihnya juga ya, Kak.
1: Sudah ada.
2: Tapi kalau untuk ikut itu, apakah harus membership atau mungkin ya udah sekali latihan aja yang penting udah bisa dulu? Boleh aja ya, nggak harus membership.
3: Kalau misalkan
2: ya
3: sekali datang berarti ngambil harganya yang publish. Kalau misalkan mau membership mungkin ada harga.
2: Nah, di spill harganya boleh kayak ini, gimana nih?
3: Kalau harga membership itu ada potongan Rp50.000 per sekali kedatangan.
2: Oke. Okay. Jadi intinya membership aja ya.
4: Ya, biar lebih murah. Iya, betul. Dan ini juga nih Kak, tadi sempat kita dari atas juga kan soal animal feeding nih di sini. Animal feeding di sini yang boleh dikasih makan apa aja nih? Kebetulan di situ ada ayam juga tuh, boleh dikasih makan enggak tuh, Kak?
2: Kayak gitu.
1: Untuk animal feedingnya yang dikasih makan itu ada kuda, ada kambing, kemudian ada kelinci, sama ada kijang.
4: Oke, okay. Itu pengunjungnya bawa sendiri kah atau di sini udah disediakan?
1: Di sini sudah disediakan.
4: Oh, gitu.
1: Tinggal beli tiketnya aja.
4: Oke, okay. Jadi kamu nggak perlu repot-repot nih temu berdua untuk bawa makanan dari rumah gitu.
2: Yes.
4: Yang mending buat kamu aja ya.
2: Yaudah lagi nih, oke, okay. So far ya, aku pengen nanya ke manajemen sekarang ya, paling banyak pegawainya orang lokal berarti, orang Bali apa gimana nih?
3: 70% orang Bali.
2: Oh, orang Bali, rata-rata dari mana nih? Dekat sini berarti ya, Batu Riti begitu ya? Dekat-dekat sini. So far ada juga menerima orang dari luar Bali berarti ya?
3: Menerima.
4: Volunteer gitu ada nggak, Kak?
3: Volunteer kadang ada, dari luar Indonesia bahkan.
2: Wow.
4: Luar Indonesia.
2: Biasanya dari mana nih?
3: Dari mana?
1: Dari sebentar.
3: Belanda.
1: Oh, bukan Prancis.
3: Prancis ada.
1: Di kuda sini, ya.
3: Volunteer kita sih selalu di stable aja.
2: Ya, di stable aja. Oh iya sih, benar Zuzurli. Ya, tapi kalau untuk stable sendiri, sebenarnya dari tahun kapan ada di sini?
3: Sebenarnya sih untuk stable sendiri, untuk berkuda sih memang dari awal sudah ada.
2: Dari awal sudah?
3: Tapi memang diklaim sebagai Desilas Stable baru-baru sepertinya kurang lebih 2 tahun.
2: 2 tahunan ya, yang penting ada berkuda di Bali, nggak usah jauh-jauh ke Jawa gitu ya, teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2, kita udah ngobrol barengan ownernya, udah. Sekarang MOD-nya juga udah, thank you Kak Yuni, Kak Diah ya.
1: Terima kasih.
2: Kami, Tamuan Pro 2, tapi jangan kemana-mana. Ya kita break lagi, nanti masih ada section ketiga barengan Desilas lagi ya. Okay. Di sini aja Tamuan Pro 2.
5: Mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
6: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
5: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
6: Ayo dong, Pa, kita harus gimana?
7: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
8: Menurut kamu, hoax itu?
9: Hoax itu berita bohong kan?
8: Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya, bro.
9: Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
10: Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
11: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.

0: Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih?
1: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
0: Hanya di Pro 2 Jalan-jalan.
2: Hai teman Pro 2, thank you yang masih join di sini, dan kita masih di special program Pro 2 Jalan-jalan. Nggak disangka-sangka kita udah di segmen terakhir, cepet banget teman Pro 2 ya, karena kalau kita memang ngobrolin tentang jalan-jalan pasti seru banget ya. Di sesi terakhir ini kita bakal nanya-nanya lagi ya sama ownernya, ada Blisila di sini ya. Oke Blisila, kita mau nanya nih, kalau kita ngobrolin tentang agrotourism itu kan kompleks banget ya, ada satu sisi pertanian, satu sisinya lagi tourism ya, pariwisata ya. Kita mau nanya sebenarnya dari awal sampai sekarang tantangan yang paling kerasa dalam menjalankan bisnis ini apa, Blisila?
3: Oke, tantangan yang paling besar adalah itu bagaimana menjaga produk dan services kami itu tetap konsisten.
2: Oke.
3: Memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk juga ketepatan waktu, karena pada intinya trust itu yang paling penting menurut saya dalam berbisnis. Jadi klien itu percaya sama kita di sini gitu. Okay. Itu tantangan yang paling besar,
2: paling kerasa ya.
4: Nah, untuk menghadapi tantangan itu gimana nih, Bli, strateginya? Apalagi tadi di awal udah sempat dijelasin juga ya, secara digital seperti itu, tapi dibalik website yang sedemikian rupa, dibalik sosmed yang sedemikian rupa, strateginya seperti apa, Bli?
3: Oke, kalau untuk strategi kami adalah bagaimana kami membuatkan standar operasional prosedur.
2: Oke.
3: Jadi ada tiga standar yang kami sebagai acuan. Yang pertama itu adalah SOP tentang pembersihan.
2: Okay.
3: Bagaimana semua properti termasuk wahana permainan itu semua harus mengikuti SOP kebersihan yang pertama. Yang kedua itu adalah SOP tentang perawatan, maintenance. Maintenance semua wahana, memastikan bahwa wahana itu berjalan normal, baik, dan aman. Gitu. Yang ketiga baru SOP tentang pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik melebihi ekspektasi dari konsumen.
2: Nah,
3: konsumen mintanya 8 tapi kita bisa memberikan 9.
2: Wow, luar biasa.
3: Nah, di situ SOP itu ada yang daily, monthly, weekly, monthly, sama incidental.
2: Oke,
3: jadi sudah tertata sedemikian rupa.
2: Iya benar. Tapi zaman sekarang ya, Bu, ya, kalau kita ngobrolin tentang wisata, anything ya, bisnis segala macam, mereka ini lebih mengarah atau berfokus ke eco-friendly dan juga sustainability.
4: Betul.
2: Kalau dari Bli sendiri, gimana cara mewujudkan wisata yang ramah lingkungan?
3: Oke. Kalau untuk wisata wisata berkualitas ya.
2: Iya.
3: Jadi yang ramah lingkungan, kami di sini mengajarkan ke konsumen menciptakan sebuah ekosistem yang dari awal itu kita ciptakan ekosistem berkelanjutan. Ya, goalnya. Jadi wisatawan yang datang ke sini, contoh yang ngambil package edukasi, emang di situ diajarkan bagaimana kita bisa mengelola menciptakan pertanian berkelanjutan. Itu bicara natural farming, termasuk juga penggunaan pestisida terkendali. Itu jadi selain itu juga wisatawan bisa belajar tentang itu di sini. Gitu. Jadi goalnya kami adalah bagaimana juga menciptakan kesadaran masyarakat tentang lingkungan, termasuk juga tentang sampah. Jadi mulai datang dari awal itu sudah ada tong-tong sampah sesuai dengan pilahnya masing-masing, sesuai dengan warna. Di situ kita memberikan edukasi juga.
4: Gitu. Okay. Nah ini kalau misalnya ngomongin soal konsep yang eco-friendly tadi, Blis, dan juga strategi-strategi yang sudah dikembangkan gitu, Blis. Ini mungkin juga teman berdua penasaran juga nih, siapa target yang dicapai sama The Silas Agrotourism? Siapa aja pengunjungnya?
3: Targetnya, pengunjungnya, segmentasi pasar kami itu mulai dari anak-anak, mulai dari bangku, mungkin sebelum TK sudah bisa, terus SD, SMP, SMA, sampai umum, sampai manula pun bisa. Jadi kami emang dari awal meng-create mulai dari fasilitas, termasuk juga aksesibilitas, termasuk juga wahana permainan, itu semua umur bisa masuk. Gitu. Jadi tidak mengkhusus dia, hanya kaum muda aja gitu.
4: Berarti emang ramah semua umur ya?
2: Iya, ramah ya. Seluruh lapisan masyarakat pun biasa berkunjung di sini ya.
4: Nah tadi ngomongin pengunjung juga, tadi kan di awal sempat terpotong nih, tiket masuknya gimana nih Bli? Sama tadi sempat Bli juga mention ada package-package-nya, yes. Mungkin boleh dijelasin nih Bli.
3: Kalau untuk tiket masuk kita ada dua, entrance fee only yang reguler, yang tanpa booking, itu ada 15.000 yang anak, dewasa 20.000. Kalau dia menggunakan venue, itu harus booking dulu.
2: Okay.
3: Termasuk juga ada package kegiatan. Okay. Kita ada 12 package, itu yang sudah kita berikan contoh package-nya, tapi itu bisa di-custom. Sekarang tergantung dari masing-masing corporate, itu kan ada tujuan dalam mengadakan kegiatan, misalkan team building program atau fun game atau gathering untuk fun gitu. Jadi kita kembalikan ke konsumen, termasuk juga sesuai dengan budget. Kita benar-benar apa ya, bisa di custom lah gitu.
4: Berarti fleksibel,
3: harga misalkan budgetnya misalkan punya 200.000 per pax, itu kita bisa berikan.
2: Ya. Iya, ternyata customize gitu ya. Customer banget ya teman-teman.
4: Tapi kalau misalnya ngomongin itu tadi Bli, berarti kan bisa bikin acara ya di sini Bli ya. Nah, ini tadi sempat dibilang juga harus booking dulu kalau misalnya mau pakai tempatnya. Nah, ini kalau misalnya teman Pro 2 mau booking minimal hamin berapa nih Bli?
3: Nah, untuk bookingan itu biasanya kami sarankan ada yang high season sama low season. Okay. Kalau low season itu ya H-1 pun masih aman. Oh. Tapi kalau di high season seperti bulan sekarang, bulan Mei, Juni itu sudah ada booking dari 3 bulan yang lalu.
2: Wow.
3: Untuk mengkeep venue. Karena kami di sini kan ada 7 venue. Okay. 7 venue, masing-masing venue itu ada sesuai dengan kapasitas, ada yang 500, ada yang 300, ada yang 100, ada 50.
2: Gitu.
4: Nah, mungkin boleh dikasih tahu juga nih Bli, buat teman-teman berdua sekalian, high season-nya kapan aja nih Bli?
3: High season itu di bulan Mei, Juni, Juli. Terus akhir tahun juga November, Desember.
2: Baik.
4: Ramai berdatangan.
3: Iya, kalau suka dengan keramaian, datanglah di momen-momen itu. Tapi kalau yang pengen lebih ke privacy, nyaman, beli tiket nggak antri, ya Januari, Februari, Maret itu masih oke.
2: Okay, tapi so far kalau di The Silas ini adakah event khusus atau promo khusus yang ditawarin? Mungkin teman-teman kepo gitu ya, di sini ada apa aja?
3: Kita setiap bulan ada.
2: Setiap bulan ada, guys.
3: Kami ada website, di situ ada news, ada berita. Nah, berita itu bisa dilihat promo kami apa, berita-berita terupdate, itu juga ada di situ. Jadi setiap bulan itu kita emang rancang. Contoh misalnya di saat Februari, Valentine. Jadi setiap pasangan datang sini, dia bisa tiket masuk free, terus beli wahana satu, free satu, model-model seperti itu.
4: Berarti ada wahana baru nggak per kita syuting sekarang nih, Bli?
3: Nah,
4: kepo juga nih soalnya.
3: Komitmen kami untuk menjaga produk tetap apa ya, tetap terinovasi terus. Jadi setiap tahun itu kami ada satu wahana baru.
4: Setiap tahun.
3: Setiap tahun ada satu wahana. Jadi untuk tahun ini kami ada namanya Drami Adventure. Jadi Drami Adventure itu drum yang di-create sedemikian rupa bisa dinaiki oleh dewasa maupun anak-anak, dan itu ditarik oleh ATV. Jadi tamu yang menaiki itu, dia diajak keliling untuk melihat areal The Silas, termasuk juga pertanian, pertanian dan peternakan. Di situ sambil dia melewati itu, terus melihat beberapa wahana permainan, habis itu kembali lagi di finish di areal sekitaran ticketing.
2: Iya, ternyata banyak banget ya aktivitas yang bisa dilakukan di The Silas Aqua Tourism ini. Teman Pro 2, karena sudah durasi juga, kita pengen tahu harapan ke depannya dari Bli Sila gimana, silakan.
3: Harapan ke depan ya, The Silas sebagai masih sebagai tempat untuk berwisata ya nomor 1, 2 atau 3 di Bali. Jadi kami terus memberikan menjaga produk dan pelayanan kami tetap baik dan terus meningkat di setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Dan kami juga menerima masukan dari teman-teman semua apabila sudah berkunjung di Desilas untuk mengisi ada kuesioner kepuasan konsumen. Okay. Jadi bantu kami untuk terus bertumbuh sehingga kami tetap bisa menjadi destinasi pariwisata yang levelnya sudah level tidak lagi regional tapi nasional, seperti itu.
2: Oke, semoga tercapai.
4: Semoga tercapai. Nah, kayak gitu tuh berdua. Hari ini kita jalan-jalan di Desilas Agrotourism dan ngobrol-ngobrolnya bareng Beli Silat juga udah selesai nih tuh berdua. Itu artinya kita juga sudah menyelesaikan jalan-jalan hari ini. Semoga buat kamu tuh berdua yang sekarang masih setia bareng kami, tertarik nih kalau misalnya ke Bali, langsung datang ke Desilas Agrotourism.
2: Oke, udah selesai ya. Ya kita pamitan dulu deh ya teman-teman produknya. Jangan lupa juga untuk pantengin terus siaran kita. Bisa kamu streaming juga di rri.co.id dan RRI Digital. Bye-bye.
4: Dadah.
0: Produa Jalan-Jalan. Jalan-jalan kemana nih?
1: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan instagramable.
0: Hanya di Produa Jalan-Jalan.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Produa Denpasar, teman terbaik kamu.
5: Teman

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Teman terbaik.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, dia memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Well, balik lagi bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar. Gimana Pro 2 jalan-jalannya teman Pro 2? Seru bukan? Ya seru banget, karena kalau kita dengerin Pro 2 jalan-jalan di The Silas itu momennya bisa dibilang kayak oh kepingin banget diulang lagi. Apalagi teman-teman dari Pro 2 juga menikmati berbagai macam akses gitu teman Pro 2 ya, yang ada di The Silas dengan hiburan dan lain sebagainya. Ada yang lain kuda, terus ada yang main bom-bom car, ATV, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi gak sabar untuk Pro 2 jalan-jalan sesegera mungkin lagi ya. Tapi kita harus tutup dulu nih teman Pro 2. Kalau ngomongin Pro 2 jalan-jalan kayaknya gak ada habis-habisnya gitu kan ya. Tapi kali ini kita bakalan ngomongin soal seputaran dari entertainment.

Nah, untuk kamu yang long weekend ya, kok long weekend, yang liburannya bingung mau kemana nih, di mana Joe Taslim respon rumor spin-off dari Sub-Zero Mortal Kombat loh teman Pro 2. Apa tuh? Jadi Joe Taslim buka suara soal rumor panjang terkait kemungkinan adanya film spin-off Mortal Kombat yang berfokus pada karakternya, yaitu Sub-Zero alias Bi-Han, setelah kehadiran dua film utamanya ya. Spekulasi mengenai film solo sang anti-hero ikonis ini telah menembus kencang di kalangan penggemar sejak proyek robot tayang pada tahun 2021. Dan tentunya nih teman Pro 2, ya Screen Rat pada hari Kamis kemarin memberikan Joe Taslim ini menggambarkan masa depan karakter Sub-Zero di layar lebar saat ini masih belum pasti. Ia juga menjelaskan realisasi proyek sangat bergantung pada performa dan juga berkelanjutan waralaba Mortal Kombat secara keseluruhan di layar lebar ya. Dan tentunya Mortal Kombat 2 ini sesungguhnya berhasil mencapai rekor box office waralaba dengan meraup sekitar 125,5 juta secara global. Angka itu juga sudah melampaui pendapatan film pertamanya yakni 84,4 juta teman Pro 2 ya. Namun, pencapaian finansial semata rupanya belum cukup untuk menjamin masa depan dunia sinematik ini. Pihak studio tetap harus mempertimbangkan reaksi dari penonton serta kritikus film ya. Kesuksesan komersial dan juga tingkat kepuasan penonton adalah dua hal yang sepenuhnya berbeda karena angka penjualan tiket ya tidak otomatis mencerminkan kenikmatan pemirsa. Jadi bisa jadi itu sesuatu hal yang berbeda. Meski meraup pendapatan besar, Mortal Kombat 2 juga menerima ulasan yang sangat beragam. Kondisi ini juga membuat ide menggarap spin-off dari si karakter yang diperankan oleh Joe Taslim ini dinilai berisiko, terutama jika penonton enggan menyaksikan film kelanjutan akibat kurang menikmati film sebelumnya. Jadi still have a question mark, dan kita berdoa Sub-Zero ini juga bisa di develop lagi karakternya biar makin seru gitu ya, untuk mengetahui masing-masing karakternya kok bisa menjadi seperti ini. Itu juga menjadi sesuatu hal yang menarik untuk diulas. Itu dia untuk informasi yang pertama teman Pro 2. Nanti Yogi akan balik lagi segera untuk kasih tahu kamunya di update berikutnya dalam dunia showbiz 95,3.

kelapa 2 dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di kota.

kiri jalan arah kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.

0: Jadi satu informasi terakhir yang bisa Yogi bagi sama kamu ya teman Pro 2, ada updatean seputar dari Baby Monster. Siap nih, segarkan musim panas lewat single Sugar Honey Ice Tea. Jadi segar banget ya. Jadi kepingin minum SS gitu loh teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Plaster, kira-kira yang mana nih yang cocok untuk a Baby Monster? Nah, kalau misalnya Green Globe asal YG Entertainment, Baby Monster merilis single digital terbaru mereka yang berjudul Sugar Honey Ice Tea pada hari ini gitu ya. Perilisan ini juga hadir hanya sekitar 1 bulan setelah mini album ketiga mereka Cium Cium, beda itu, beda lagu, dirilis pada 4 Mei lalu ya, menandai siklus comeback yang sangat cepat loh teman Pro 2 bagi grup beranggotakan 7 personel ini. Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen YG Entertainment yang sebelumnya berjanji untuk mempersingkat siklus produksi album dan juga memperbanyak jadwal rilis para artisnya. Sesuai dengan judulnya, Sugar Honey Ice Tea digadang sebagai lagu musim panas Baby Monster yang akan menyejukkan terikannya cuaca panas, dimana YG Entertainment ini menggambarkan lagu ini sebagai persembahan musim panas dengan nuansa yang lebih ringan dan juga cerah dibandingkan rilisan mereka sebelumnya. Lagu sendiri ini merupakan track dance yang update, didorong juga oleh suasana suara-suara bass yang kuat serta hook yang diaktifkan dan juga terus terngiang selama lagu ini sampai dengan berakhir gitu ya. Bersama dengan perilisan lagu video music Sugar Honey Ice Tea, tampil tak kalah energik dan juga penuh kejutan. Sepanjang klip, para member Baby Monster terlihat berdansa dengan penuh percaya diri di berbagai latar yang mencolok, mulai dari sebuah kantor yang porak-poranda, restoran, hingga deretan set panggung yang dinamis semua ya teman Pro 2 ya. Perilisan single dari Sugar Honey Ice Tea juga hadir di tengah persiapan Baby Monster untuk menggelar tour dunia kedua mereka. Itu tour bertajuk Cium. Ini juga akan mencakup 27 pertunjukan di 18 kota termasuk Seoul, 6 kota di Jepang, serta seperti Kobe, Fukuoka, Fukuhama, terus ada Yokohama, ada Chiba, Nagoya, dan juga Osaka, serta 8 Asia yaitu ada Manila, Macau, Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura, dan juga Hong Kong. Ini merambah Southeast Asia ya teman Pro 2. Dan informasi ini juga menjadi penutup untuk informasi yang bisa Yogi kasihnya sama kamu ya teman Pro 2 ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, karena kita masih bakalan seru-seruan lagi setelah ini sama penyiar selanjutnya. Ada siapa ya? Let me check, penyiar selanjutnya ada wanita garang gitu ya. Langsung aja dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, and always looking on the bright side. And bye-bye everybody. One single from Baby Monster. It's quiet Milo, but we gonna say hello to your Baby Monster with Stuck in the Middle.
1: All this time we've been together.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Afternoon tea.
3: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Di menjelaskan dari kawasan metropolis saya muruk 70 dan pasar, selamat siang menuju sore teman-teman berdua. Meskipun in this hot situation ya teman-teman berdua, tapi jangan sampai hati kamu hot ya. Jadi mari kita ademkan dengan asli pastinya. Kalau Tia yang ngademin kamu teman-teman berdua nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya kamu sendiri nih, Tia nemenin kamu di siang ke sore hari ini teman-teman berdua. Soal tadi kamu bareng sama Yogi Ari, sekarang izinkan aku Martia Suara yang nemenin kamu sampai jam 8 malam. Pastinya teman-teman berdua, there's a lot of things happen hari ini dan banyak banget informasi yang sudah Tia siapkan buat kamu, apalagi lagu-lagu yang kece. Nah, yang satu ini teman-teman berdua, new entry dari Pro 2 dan Pasar, spesial buat kamu, Nona with Rollerblade.

0: Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Mackintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Burberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.
1: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
2: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
1: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
2: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
1: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
2: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
1: Maksudnya?
2: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
1: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
3: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio. Yes, itu dia tadi teman Pro 2, the new entry dari Pro 2 dan pasar ya. Salah satunya adalah dari Rollerblade. Ini teman Pro 2 sudah masuk juga ya di new entry kita. Ada 2001 kali dari Adrian Khalif.

You know what, teman-teman berdua, Adrian Khalif merilis lagu terbarunya ya, yang berjudul 2000 kali pada 22 Mei 2026 yang langsung viral, teman-teman berdua. Karena yang viral duluan bukan video klip aslinya, apalagi lagu aslinya, tapi lirik-lirik yang udah dipenggal-penggal buat dijadiin trend TikTok. Nah, lagu 2001 kali ini, teman-teman berdua, mengisahkan hubungan asmara yang penuh pertengkaran ya, tapi tetap nih saling mencintai, teman-teman berdua, menggambarkan di mana dinamika cinta yang realistis dan dekat dengan kehidupan pasangan muda, teman-teman berdua. Dan you know what nih, teman-teman berdua, di info kali ini ya, di recap aja info entertainment, info kayak hit list, info lokal juga. Karena ini kita adalah lagu lokal, teman-teman berdua, tapi sudah keren abis ya. Jadi teman-teman berdua, sejak dirilis lagu ini digunakan lebih dari 14.000 kali di TikTok, teman-teman berdua. Karena musiknya ya seperti yang udah kamu dengar, yang teman-teman berdua, menenangkan, dan temanya dianggap sangat relate dengan banyak teman-teman berdua yang main TikTok nih di siang hari ini. Bahkan tadi udah FYP juga di Tia, teman-teman berdua, benar-benar kayak boom boom boom, membuncah banget, teman-teman berdua. Dan pastinya kamu bisa banget request lagu new entry tadi, teman-teman berdua, di WhatsApp kita di 089 6200 3900, atau di sosial media kita juga boleh banget, di Instagram @rripro2denpasar, di Facebook, di X, di TikTok juga bisa, di @rripro2denpasar. And I would like to play another song special buat kamu, teman-teman berdua. Ini salah satu new entry juga dari Weird Genius dengan Your Side.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, sama Pro 2 info lokal kali ini ya, beneran lokal banget teman Pro 2. Karena dari Denpasar nih, pas banget ya, ada penyelenggaraan Denpasar Fashion Street atau DFS yang ketiga di tahun 2026 ini teman Pro 2, yang merupakan ajang untuk memperkuat karya desainer kota Denpasar yang juga membawa misi lingkungan yang kuat, yakni menghadirkan karya desainer berkelanjutan. Ya, selain memperkuat desain lokal, teman Pro 2, ajang ini juga membawa misi nih teman Pro 2, yakni menghadirkan stand yang berdedikasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai sustainable fashion atau fashion yang berkelanjutan dengan menampilkan produk-produk upcycling dari limbah kain serta membuka wadah bagi pengunjung yang ingin mendonasikan atau menukarkan pakaian layak bagi mereka. Ya teman Pro 2, bahkan nih dengan menghadirkan stand recycle use pada gelaran DFS tahun ini teman Pro 2, pemerintah Kota Denpasar juga ingin menunjukkan komitmen kuat terhadap aksi nyata eco fashion, sekaligus mengajak masyarakat agar dengan

bijak mengelola sampah tekstil mereka, teman Po 2. Jadi teman Po 2 ini digelar di area pedestrian Pura Melanting yang berada di kawasan Pasar Badung. Dan ini emang direncanakan teman Po 2 karena pemerintah Kota Denpasar juga berupaya untuk melestarikan kawasan heritage sebagai kekayaan budaya lokal Denpasar agar menjadi pusat ekonomi kreatif bagi masyarakat setempat, teman Po 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Yes, itu dia tadi Anders Got Plan dari Isyana Saraswati, teman P2, salah satu lagu yang memang ya menggambarkan Isyana di 2026 ini, teman P2, dengan strong musiknya dia, teman P2. And by the way, anyway, best way, teman P2, sekarang udah jam 15.52 nih, artinya bentar lagi dia bakalan update info P2 pas di jam 4 sore nantinya. Dan kita bakalan bahas info lokal, teman P2, another info spesial buat kamu, pastinya nemenin kamu in this afternoon nih. So don't go anywhere, teman P2, stay tune di sini aja di 95.3 Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 8 Juni 2026 bersama Tia dan juga Nata. Info pertama, kecanduan judi online kini menjadi perhatian karena tidak hanya menguras keuangan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan juga fungsi otak. Di Bali, terapi stimulasi magnetik otak atau Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation atau RTMS mulai diperkenalkan sebagai terapi pendamping untuk membantu mengurangi dorongan bermain judi online. Dokter spesialis kesehatan jiwa Sudirman Medical Center, Dr. Igusti Rai Putra Wiguna, mengatakan terapi ini bekerja dengan memberikan stimulasi pada area otak yang berperan dalam pengendalian emosi, pengembalian putusan, dan juga kontrol impuls. Menurutnya teman Pro 2, kecanduan dari judi online ini berkaitan dengan gangguan sistem penghargaan di otak akibat lonjakan dopamin yang terjadi berulang saat seorang berjudi. Meski demikian teman Pro 2, terapi dari RTMS bukan solusi instan dan tetap harus disertai terapi psikologis, perubahan perilaku, serta dukungan keluarga dan juga lingkungan. Selain untuk kecanduan judi online, terapi ini juga dimanfaatkan untuk membantu penanganan depresi, gangguan kecemasan, OCD, hingga masalah kualitas tidur.
4: Informasi kedua, Badung Education Fair 2026 kembali digelar. Pemerintah Kabupaten Badung kembali menggelar Badung Education Fair 2026 pada 9 hingga 11 Juni di Puspem Badung. Kegiatan ini menjadi ajang promosi pendidikan sekaligus menampilkan prestasi siswa. Kepala Disdikpora Badung, Igusti Made Dwipayana, mengatakan bahwa BEF menjadi wadah bagi siswa untuk menampilkan kreativitas dan prestasi. Berbagai pertunjukan seni, lomba, dan pameran pendidikan akan digelar selama 3 hari. BEF 2026 juga menjadi sarana sosialisasi program beasiswa pendidikan Pemkab Badung. Informasi mengenai syarat dan mekanisme beasiswa akan disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, sekitar 20 perguruan tinggi ikut membuka stan informasi pendidikan. Kehadiran kampus-kampus tersebut diharapkan membantu siswa menentukan pilihan studi lanjut. Melalui kegiatan ini, Pemkab Badung berharap akses informasi pendidikan semakin luas, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang unggul dan berdaya saing.
3: Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 edisi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, itu dia tadi, Boys a Liar. Boys a Liar. Tapi Tia tidak bohong ya teman Pod 2. Tia nemenin kamu sampai jam 8 malam nantinya. Pastinya sekarang sama jam ke depan Tia update info lokal spesial buat kamu. Dan ya teman Pod 2, selama jam ke depan Tia bakalan update-update nih. Nanti bisa jadi ada yang nemenin juga teman Pod 2. So, pastiin kamu stay tune di sini aja karena Tia bakalan puterin a lot of songs special buat kamu. Kayak satu ini teman Pod 2, new songs dari Shalom 7 dengan Sederhana.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: Bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
3: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
2: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tahu.
3: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
2: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
4: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Ya, 92 itu dia tadi ya, another song yang bisa dia putarkan buat kamu, Am I Bothering You dari Reality Club. Ini udah teman Pro 2 di sore hari ini, tiap update info lokal ya teman Pro 2. Salah satunya adalah ini Dewa Yadi teman Pro 2 yang berhasil menyabet 2 emas kejuaraan menembak di Taiwan, dan beliau merupakan prajurit TNI Indonesia pastinya. Ya TNI ya, I-nya Indonesia teman Pro 2. Ini kutip dari Antara News ya teman Pro 2, prajurit Rindam IX Sudayana Letda INF Dewa Putuyadi Suteja berhasil meraih 2 medali emas kejuaraan menembak dalam 48 CSA Shooting Championship yang berlangsung di Taipei, Taiwan pada 3 hingga 13 Juni 2026. Dari komandannya sudah mengklarifikasi juga teman Pro 2, pastinya juga menyampaikan apresiasi karena keren banget teman Pro 2, yang dimana prestasi prajurit yang bertugas sebagai Danton 2 Kidemlat Rindam IX Udayana tersebut. Ya ini membuktikan ya teman Pro 2, kalau prajurit dari Rindam IX Udayana juga gak cuma di militer teman Pro 2, tapi juga mampu berdaya saing yang keren dan bahkan berprestasi sampai di tingkat internasional teman Pro 2. Yes, Dewa Putuyadi Suteja teman Pro 2 tampil impresif pada nomor 25 meter rapid fire pistol putra dengan menyabet 1 medali emas kategori individu dan 1 medali emas kategori bergu atau tim yang mengungguli para atlet menembak dari berbagai negara peserta. Secara terpisah teman Pro 2, Leda INF Dewa Putuyadi Suteja yang pastinya juga keren abis teman Pro 2, di mana ada banyak dukungan juga dan ini banyak faktor juga ya yang mendukung dia teman Pro 2. Bahkan di teman Pro 2 setelah kembali ke Indonesia, Dewa Yadi ya teman Pro 2 bersama tim akan melanjutkan program latihan dan pembinaan secara berkelanjutan sebagai persiapan menghadapi kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Ya ini bisa jadi inspirasi buat kamu juga teman Pro 2. Jadi meskipun kamu bekerja ya teman Pro 2, apalagi mengabdi untuk negara, tapi tetap menjalankan apalagi di bidang-bidang yang memang kamu mumpuni teman Pro 2. So good luck.

tahu. Indonesia adalah negara Asia pertama yang nembus Piala Dunia loh teman Pro 2 tahun 1938 di Prancis. Kita Indonesia masih main pakai nama Hindia Belanda. Perjalanan yang gak main-main, naik kapal laut berminggu-minggu sejauh 11.000 km. Wah, gak kebayang banget rasa lelahnya seperti apa ya. Dan pastinya ada hal unik lainnya juga nih. Kita lolos tanpa kualifikasi karena Jepang mundur. Tapi sayangnya, waktu itu sistemnya gugur. Kalah sekali, ya langsung pulang. Masih dengan peraturan yang disebut knockout. Dan begitu juga lawan kita saat itu adalah raksasa Eropa nih teman Pro 2. Yes, itu dia Hungaria. Meskipun kita harus kalah 0-6, FIFA tetap mencatat sejarah besar bagi sepak bola Asia di hari itu. Sampai hari ini, Indonesia masih pegang rekor sebagai negara dengan pertandingan paling sedikit di Piala Dunia. Cuma satu laga loh. Dan ya, mampukah skuad Garuda sekarang balikin sejarah itu? Gimana menurut kalian?

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: This is your radio. Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Walau aku tampar kau biasa saja, but it's a killer. Ya, itu dia lagu ter-NPD dari NPD yang menemani kamu di sore hari ini, teman Pro 2. And yeah, there's another vote for you, teman Pro 2. Dimana TPS 3R Seminyak jadi contoh kolaborasi penahan sampah pesisir nih. Ini tiap kutip dari rri.co.id. So, untuk kamu teman Pro 2 yang pengen nyari info terkini, terhits, terupdate, bisa langsung klik di website kita www.rri.co.id. Dan ya, teman Pro 2 dari Pemprov Bali ini mengajak korporasi-korporasi bersatu dan berkolaborasi menangani problematika sampah di sumbernya agar tidak sampai mencemari laut, teman Pro 2. Kepala DLHK Bali, teman Pro 2 Imade Dwi Arbani menilai Coca-Cola bisa menjadi salah satu contoh bagi korporasi lain untuk terlibat menangani sampah dari sumbernya, teman Pro 2.

Kolaborasi ini sangat penting teman Pro 2 dan mendesak ya agar sampah tertangani di pesisir dan tidak berpindah ke laut yang dapat menyebabkan masalah lebih besar lagi teman Pro 2. Apalagi as we know ya, laut ini adalah destinasi wisata di Bali teman Pro 2, as we know pantai. Jadi kalau misalnya pantai kita amit-amit rusak ya teman Pro 2, ya siapa lagi yang mau kedatang ke Bali? Mending ke tempat lain kalau kayak gitu teman Pro 2. Pro 2 TPS 3R Seminyak Bali ya, berdiri sejak tahun 2003 silam, which is sudah menjadi 23 tahun ya teman Pro 2, dan menjadi tulang punggung pemilahan sampah pesisir pantai Seminyak. TPS 3R ini mempraktekkan pemilahan sampah dan mempraktekkan circular economy berupa pengolahan botol bekas karena dukungan dari Coca-Cola juga. TPS 3R ini juga sudah memiliki bengkel hingga gudang mesin pres serta mampu mengolah botol bekas hingga 11 ton untuk menjadi sumber tambahan pendapatan usaha. Ya, teman Pro 2, kondisi sampah di Bali ini sudah perlu banget penanganan lintas sektoral, teman Pro 2, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Jadi, teman Pro 2, saat ini dari 9 kabupaten kota, hanya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang terlayani jasa pemungutan sampah. Sedangkan daerah lain ternyata belum merata, teman Pro 2. Jadi, misalnya nih, Kabupaten Buleleng yang luas wilayahnya panjang banget dan lebar, luas banget teman Pro 2, tapi ternyata belum terlayani secara merata sehingga kemungkinan masih ada warga yang membakar atau membuang sampah ke sungai atau bahkan ke laut. Nah teman Pro 2, sayang banget ya sampah itu pastinya terbawa hingga pesisir dan menuju laut, dan fenomena ini harus dibereskan dari level sumber sampah. Tetapi memang ya teman Pro 2, hal ini tidak bisa cepat dilakukan karena butuh proses yang panjang. Oleh karena itu teman Pro 2, dari DLHK ini ya, perhitungan DLKH Bali pada 2 tahun lalu menunjukkan konsumsi sampah per orang sudah mencapai 1,5 kg per hari. Dan sebelumnya itu adalah di angka 0,7 5 kg per hari. Ini menandakan teman Pro 2, memang ya konsumsi sampah plastik kita sangat tinggi, sangat besar teman Pro 2, dan penanganan sampah ini ya pastinya tidak akan habis-habisnya. So kalau misalnya kamu pengen belajar teman Pro 2, bisa banget sih ya ke TPS 3R Seminyak teman Pro 2.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, and I would like to play another song special buat kamu, pastinya dengan info-info menarik lainnya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu di sini aja barengan sama Tia di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping crush jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: Maju terus, pantang mundur.
3: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.

Teman Pro 2 di info kali ini ya. Ini info nasional Teman Pro 2 tapi go internasional. Ya, yes, segala lain gak bukan adalah RRQ dan BTR by Vitality Teman Pro 2 qualified to PMWC. Yes, jadi congratulations untuk tim Indonesia ya, BTR dan RRQ yang resmi mengamankan tiket menuju 2026 PMWC alias PUBG Mobile World Championships. Dan pastinya siap ya untuk menaklukkan panggung dunia Teman Pro 2. Ini dengan hashtag determinasi juara. Teman Pro 2 ini juga road to EWC ya Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya PMWC ini mereka berhasil, bisa banget ke EWC sih Teman Pro 2.

Karena perebutan saya menuju ke PMWC ini ya teman Pro 2 adalah 4 besar. Yang dimana YG langsung ya, Yangon Galacticos itu langsung menuju ke PMWC karena sebelumnya menjadi juara teman Pro 2. Dan 4 besar dari saya yang berhasil itu adalah Team Flash, ada E-Arena, RRQ, dan juga BTR by Vitality. Congratulations untuk tim Indonesia, dua tim Indonesia, dan mari kita doakan semoga mereka bisa ya lebih baik teman Pro 2, karena kemarin di PMGO tuh ya begitulah teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang panas atau heat waves yang dapat berlangsung selama beberapa hari dapat berdampak signifikan pada masyarakat, termasuk peningkatan kematian terkait panas. Gelombang panas adalah salah satu kondisi alam yang paling berbahaya, tetapi jarang mendapat perhatian yang memadai karena jumlah kematian dan efeknya tidak selalu langsung terlihat. Penyebab gelombang panas sangat bahaya. Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celsius. Ketika suhu terlalu panas dan tubuh mengalami dehidrasi, darah bisa mengental. Jika demikian, jantung harus memompa lebih keras dan organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan panas, utamanya adalah dengan berkeringat.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

And ya teman-teman berdua, kamu jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu. And pastinya jangan lupa juga kepoin website kita di www.rri.co.id. Bentar lagi tiap balan update info terkini spesial buat kamu, tapi setelah lagu berikut ini. So don't go anywhere.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

So ya teman-teman berdua, setelah tadi sudah ada puji tersandia dan azan maghrib ya teman-teman berdua, dan pastinya Tia masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. Jadi di sini aja barengan sama Tia di 95,3 Pro 2 FM.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.
2: Surat untuk Ibu. Kepada Ibunda tercinta. Entah sudah berapa

0: tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
1: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

95,3 Pro 2 FM. Ya teman Pro 2, itu dia tadi Aku Jatuh Suka. Tapi ternyata teman Pro 2, kondisi Tia tidak baik-baik saja di sore hari ini ya. Jadi teman Pro 2, kamu jaga kesehatan ya teman Pro 2, jangan sampai drop kayak Tia. Minum air yang banyak, istirahat yang cukup. Ya meskipun Tia sudah melakukan semua itu teman Pro 2, tapi tetap aja ya. Ini rada-rada udah gak enak badan teman Pro 2, flu is coming. Jadi kamu teman Pro 2 jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Dan pastinya ya, stay listening 95,3, biar kamu tetap ada yang nemenin. Meskipun lagi istirahat, lagi kerja juga mungkin di sore hari ini. Atau yang lagi di jalan teman Pro 2, hati-hati di jalan pastinya. Tetap ya, dijaga keselamatannya teman Pro 2, gunakan sabuk pengaman dengan benar. Yang mau kendaraan roda 2 juga jangan lupa pakai helm, dan pastikan kendaraan kamu sudah aman biar kamu nyaman juga di jalan teman Pro 2. But by the way, anyway, Baswe teman Pro 2, karena bentar lagi bakalan ada In Indonesia selama sejam ke depan dari jam 7 sampai jam 8. Jadi Tia harus pamit undur diri teman Pro 2, dan semoga dengan istirahatnya Tia besok dan 2 hari lagi, kita bisa berjumpa lagi dengan baik, dengan lebih sempurna lagi teman Pro 2, nanti di hari Kamis tanggal 11 Juni di jam yang sama teman Pro 2. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Martia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan di harian ini teman Pro 2, dan pada akhirnya Tia pamit undur diri. Bye bye.

0: udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Waktunya kentongan.
1: Tornado adalah kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Fenomena tornado sering terjadi di sebagian besar wilayah Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Kecepatan dari angin tornado dapat mencapai 177 km per jam dan pernah tercatat mencapai 300 hingga 480 km per jam dengan lebar jangkauan lebih dari 1,6 km. Suhu udara panas dan radiasi matahari membuat timbulnya awan hitam yang mengepul dengan tekanan udara di dalamnya. Hal tersebut membuat tekanan udara naik turun dengan kecepatan tinggi. Angin yang berhembus dari arah yang berbeda dan mulai memutar awan dengan putaran yang semakin cepat mengakibatkan udara panas ikut terbawa putaran hingga ke permukaan bumi. Maka terjadilah angin tornado.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Sepanjang minggu kelima Mei 2026, Temu Pro 2, Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 84 kejadian gempa bumi di Bali dan wilayah sekitarnya dengan magnitudo berkisar antara 0,8 hingga 4,1 Temu Pro 2. Gempa didominasi gempa dangkal berkedalaman kurang dari 60 km, sebanyak 76 kejadian atau sekitar 90% dari total gempa Temu Pro 2. Sementara 8 kejadian merupakan gempa berkedalaman menengah. Menurut PMG, ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Azani Haritz, sebagian besar gempa juga bermagnitudo kecil Temu Pro 2 dengan 78 kejadian dan atau 92% bermagnitudo di bawah 3 Temu Pro 2. Muhammad Azani Haritz menjelaskan Temu Pro 2 23 kejadian gempa berasosiasi dengan aktivitas subduksi Indo-Australia Eurasia Temu Pro 2. Sedangkan 61 kejadian lainnya terkait sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif Temu Pro 2. Meski puluhan gempa terjadi selama periode tersebut, tidak ada gempa yang dirasakan masyarakat di Bali dan sekitarnya. Ya, beralih ke informasi lain, Temu Pro 2, Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung Temu Pro 2 menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi krisis air bersih di masa depan dengan mengembangkan sumber air alternatif berupa air laut dan air hujan. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Iwayan Suyasa Temu Pro 2, mengatakan ketergantungan pada air permukaan dan air tanah tidak dapat terus berlanjut karena kualitas dan kuantitasnya yang terus menurun Temu Pro 2. Saat ini pengembangan teknologi Seawater Reverse Osmosis atau SWRO untuk mengolah air laut menjadi air bersih masih dalam tahap studi kelayakan. Selain itu, Temu Pro 2 Perumda Tirta Mangutama juga mengkaji pemanfaatan air hujan yang selama ini banyak terbuang ke laut. Air hujan dan aliran sungai pada musim hujan direncanakan ditampung dan diolah menjadi air bersih sebelum terbuang atau menimbulkan banjir. Demikian Temu Pro 2 Info Pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan Cakra arahkan ke Pro 2 RRI Jakarta karena hari ini ada Music Live Chat seperti biasa. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: You know what? I'm because yeah. Wow, that's so good.
1: Oh my god.
0: Wow, wow, wow. Your voice is very, very awesome.
1: Oh my gosh.
0: All right. For untuk Yunjian, there is anything you want to say to all of your fans or maybe the listeners in Indonesia, especially Teman Pro 2 all around Indonesia?
1: Thank you for having a good time with me hari ini malam, and
0: yes,
1: especially Edit and Pro 2. Thank you so much. With bahasa Indonesia.
0: Okay, boleh.
1: Tolong terus cintai lagu saya. Dan saya berdoa semoga lagu ini bisa menjadi sumber cinta dan penghiburan bagi kalian semua.
0: Alright, thank you so much Yunjian.
1: Sama-sama.
0: Thank you, terima kasih sudah main kesini.
1: Terima kasih.
0: Dan lagu Pergi Secepat Ini bisa didengarkan di seluruh platform digital, streaming platform, right?
1: Yeah.
0: And is there any music video for the single?
1: Nanti kita prepare.
0: Okay. Yeah. Alright. So it akan ada nanti ya. Yeah?
1: Ya.
0: Yeah. Alright. Oke, okay, dan tentunya Pergi Secepat Ini bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright. Thank you once again. 감사합니다.
1: 저도 감사해요. 나중에 또 다시 만나요. Sampai jumpa lagi ya.
0: Alright. So itu dia MLC barengan sama Yunjian Teman Pro 2. Terima kasih sudah mendengarkan 1 jam terakhir ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya. Kalau gitu gue Edita mau pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
1: Bye.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
3: Teman

Ya, temu perdua, balik lagi bareng sama Cakra. Udah di jam 9 nih, temu perdua. Setelah tadi kamu selama 1 jam ditemenin di perdua RRI Jakarta. Hari ini ada music live chat yang mana musisinya tadi adalah ternyata dari luar Indonesia, temu perdua, dari South Korea. Wah, keren banget bisa ngobrol bareng musisi yang beneran orang Korea gitu. Wah, seru banget sih. Dan yang bikin Cakra miss tadi adalah si Yun Jian ini udah bisa bahasa Indonesia, tempur 2. Ya walaupun belum selancar itu, tapi untuk musisi yang mengeluarkan single bahasa Indonesia pun ini udah cukup baik gitu, tempur 2. Bahkan sangat-sangat baik gitu, tempur 2. Temu perdua, single dari Yun Jian ini bisa kamu dengarkan di platform musik kesayangan kamu ya. Dan sekarang di jam 9 balik lagi barengan sama Cakra sampai jam 11 nanti. Suara Cakra bakal mengudara buat nemenin kamu temu perdua di hari Senin malam ini. Tadi Cakra udah sempat lempar topik juga di Instagram ya temu perdua. Hari ini bakal ngebahas soal momen yang paling enggak banget kalau misalnya diinget sama kamu temu perdua. Versi kamu apa nih temu perdua? Kamu bisa ceritain lewat VN ya temu perdua di WhatsAppnya RR Perdua dan Pasar di 0896200-3910, atau bisa juga buat DM ke sosial medianya RR Perdua dan Pasar. Di Facebook ada, di Instagram ada, di Twitter juga ada. Tinggal belibet. Tinggal kirimin aja cerita kamu, nanti Cakra bacain sampai jam 11 temu perdua. Seru-seruan bareng Cakra malam ini temu perdua. Welcome to the show. You are listening RRI Perdua dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Hari ini ngomongin soal momen yang enggak banget kalau misalnya diingat-ingat umur 2. Kadang apa ya, ada beberapa momen yang kalau misalnya kita ingat lagi tuh, ngapain ya aku dulu kayak gitu. Kenapa tuh umur 2? Karena udah masuk di antara semester 1 dan semester 2 di tahun 2026 ini, tuh umur 2 rasanya kita harus menilik ke belakang gitu tuh umur 2. Apa yang sudah pernah kita lakukan gitu, apakah membanggakan sejauh ini atau ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Kalau perlu diperbaiki berarti kedepannya harus berhati-hati lagi. Tapi kalau misalnya ngomongin soal itu tadi temu perdua, momen yang paling enggak banget kalau misalnya diinget, kalau misalnya Cakra, apa ya, terlalu sok akrab sama orang baru kenal gitu temu perdua. Itu sekarang Cakra lagi ngerem banget sih temu perdua, karena kadang nggak semua orang suka sama apa ya, suka sama orang yang halo gitu tuh, nggak kurang suka gitu. Ada beberapa orang yang kurang suka terus akhirnya memberikan kesan yang kurang gitu buat mereka atau memperdua. Padahal kita mah sebagai orang yang memang senyum dan ekstrovert gitu tuh memperdua, ingin menyalurkan energi itu tuh memperdua. Tapi memang mungkin targetnya kurang tepat, jadi kayak aduh ngapain aku waktu ini kayak gitu ya.

Ataupun kalau misalnya apa ya, cakra itu sangat-sangat selalu mengingat waktu masa-masa mendalang dulu tuh berdua, karena sekarang udah apa ya, mendalang itu sebagai hobi rumah aja gitu, nggak bisa dibawa keluar. Nah dulu waktu sering-seringnya ngedalang gitu, keluar rumah gitu, maksudnya ke panggung-panggung gitu, ada beberapa hal yang kalau misalnya diinget lagi, aduh kenapa sih aku harus mengeluarkan scene itu gitu, padahal gak cocok gitu. Misalnya kayak gitu aja, itu temper 2 itu menurut Cakra gak banget gitu, karena akhirnya adalah performance-nya gak perfect gitu temper 2. Sementara Cakra adalah makin kesini sangat-sangat idealis dalam hal performance gitu temper 2. Jadi kayak harusnya sih gak keluar ya ini gitu, tapi kenapa keluar? Itu yang rasanya gak banget gitu, ngeganjel jadinya temper 2. Buat kamu yang punya cerita yang sama kayak Cakra temper 2, ataupun kamu mau cerita kalau versi kamu momen yang enggak banget itu kayak gimana temper 2, tinggal WhatsApp aja ke nomornya per 2 RRI Denpasar.

0: Salam swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya yes, semua berdua balik lagi barengan sama Cakra dan masih ngomongin soal momen yang paling enggak banget kalau misalnya diingat semua berdua. Tadi Cakra sempat cerita kalau misalnya waktu di Malang dulu waktu lagi aktif-aktifnya mendalang gitu semua berdua. Ada beberapa part yang emang duh kalau misalnya ditonton lagi karena ada videonya kan temu perdua. Duh kenapa sih kayak gitu gitu. Harusnya enggak dikeluarin gitu. Jadinya enggak banget kalau misalnya diingat-ingat temu perdua. Jadi enggak perfect aja performance-nya gitu temu perdua.

Kadang juga tuh nomor 2 ada ini menyangkut kayak misalnya performer apapun itu ya, nomor 2 kayak aktor ataupun musisi gitu. Kayak kalau misalnya ada dokumentasinya terkait apa yang sudah dia perankan gitu ya, nomor 2. Terus kalau misalnya ditonton lagi tuh kayak duh, harusnya enggak kayak gini gitu. Ada sisi apa ya? Ada sisi memperbaikinya dalam nonton itu nomor 2 atau dalam menikmati pertunjukan yang ia sajikan sendiri. Gitulah istilahnya nomor 2. Mungkin kalau misalnya di apa ya, diibaratkan art performernya kayak gitu nomor 2, tapi ini enggak menyangkut cuma soal apa ya, menampilkan sebuah karya gitu. Pun kalau misalnya berkegiatan sehari-hari pun bisa kayak gitu tuh nomor 2. Misalnya ada apa gitu yang miss dikit tuh kayaknya rasanya kurang oke aja gitu. Kayak misalnya Cakra ngerjain mini drama ini tuh nomor 2. Ada beberapa waktu di awal-awal bikin mini drama rasanya belum memenuhi apa ya, memenuhi keidealisannya Cakra gitu tuh nomor 2. Nah, itu kalau misalnya didengerin lagi gitu ya nomor 2, diinget lagi cara ngetiknya, cara ngeditnya itu kayak ngapain ya waktu itu kayak gitu gitu. Rasa enggaknya itu maksudnya kenapa baru menemukan formula yang perfect itu baru-baru ini gitu. Kenapa enggak dari awal aja gitu biar konsisten gitu nomor 2. Karena sebagai apa ya, seorang yang idealis gitu ya nomor 2. Ya semoga ya selalu seperti itu gitu. Konsisten itu adalah nomor 1 tuh nomor 2. Sebagai orang yang idealis dan juga perfect sih nomor 2. Konsisten itu nomor 1. Menurut Cakra sih itu tuh nomor 2.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Eh, nomor 2 namanya kalau misalnya mengingat sesuatu yang enggak enak untuk diingat gitu, nomor 2 atau bikin perasaan kamu enggak enak gitu ya, ya udahlah. Biarkan lewat begitu saja gitu ya, sekelebat saja. Habis itu kita memulai hidup yang baru yang lebih berhati-hati lagi gitu ya, nomor 2. Lebih teliti lagi gitu nomor 2, biar kalau misalnya diinget-inget lega jadinya. Enggak yang ada perasaan bersalah ataupun perasaan kayak aduh enggak deh kayaknya, harusnya lebih bagus lagi bisa gitu. Nah udah 50 menit juga lepas dari jam 9. Nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari seperti biasa tuh Perdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Ya, Temu Perdua selama beberapa jam ke depan sampai jam 11 Temu Perdua, Cakra bakal bawain kamu informasi penutup hari ini. Dan informasi pertama ini Temu Perdua datang dari Brin ya, Temu Perdua yang menemukan madu dengan potensi anti kanker hingga pengendali kadar gula darah dari Yogyakarta dan Sumbawa. Wow. Jadi Temu Perdua, peneliti Brin bersama UGM itu berhasil menemukan bakteri asam laktat probiotik dari madu Temu Perdua dan juga bipolen lebah tanpa sengat asal Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bakteri tersebut memiliki aktivitas antibakteri, antibiofilm, antioksidan hingga potensi anti kanker yang menjanjikan untuk mengembangkan produk kesehatan di masa depan Temu Perdua. Nah, selain itu Temu Perdua, bakteri probiotik ini Temu Perdua yang ditemukan juga mampu menghambat aktivitas alfa amilase Temu Perdua, enzim yang berperan dalam pemecah karbohidrat menjadi gula. Nah, temuan ini Temu Perdua membuka peluang pemanfaatan madu lebah tanpa sengat sebagai bahan pangan fungsional yang dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. Meski masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memastikan keamanan dan juga efektivitasannya, Temu Perdua pada skala industri ini Temu Perdua. Ya, walaupun memerlukan penelitian lebih lanjut ya Temu Perdua, tapi bangga banget, senang banget rasanya punya kabar baik seperti ini Temu Perdua, karena sebentar lagi kita juga bisa mendapatkan informasi yang berguna untuk kesehatan masyarakat Indonesia Temu Perdua.

Di WhatsApp RRI Perdua dan Pasar udah ada yang masuk nih dari 0881152107. Malam Kak Perdua, juga malam. Wah, ini Perduanya Perdua Jakarta nih kayaknya. Karena kalau misalnya Perdua RRI dan Pasar, tulis recap ya. Boleh request remuk dari Anggi Carvaldo dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Semangat terus siarannya Kak. Stay tune di RRI Digital. Lagi stay tune-nya di RRI Digital nomor 2. Ya, buat kamu juga yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa langsung di-download nomor 2. Tapi mohon maaf nih buat Zulia, karena lagunya Remuk dari Anggi Carvalho ini belum masuk. Tapi nanti semoga cepat masuk ya ke playlistnya RRI Perdua dan Pasar nih.

Ada juga yang satu ini dari Lestari. Ini juga mendengarkan Perdua RRI Denpasar dan baru aja ngechat ke WhatsAppnya RRI Perdua Denpasar, teman Perdua. Pendengar setia RRI Denpasar balik kembali hadir untuk menyapa. Terima kasih untuk bapak atau ibu penyiar yang setia menemani kami dengan berbagai informasi, inspirasi, dan hiburan yang menyejukkan hati. Selamat malam dan selamat bertugas. Ibu doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam setiap pekerjaan serta keberkahan dalam setiap langkah yang dijalani. Semoga segala harapan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan dapat tercapai dengan baik. Amin. Di tengah aktivitas malam ini, semoga kita semua tetap diberikan semangat untuk berbuat kebaikan dan bersyukur atas nikmat yang ada, dan menjalani hari dengan hati yang penuh keikhlasan. Kalian, ibu juga mau menitipkan sebuah lagu hari ini yang berjudul Into Your Arms dari Avamax untuk menemani suasana santai malam hari dan untuk seluruh pendengar RRI Denpasar dimanapun berada. Terima kasih RRI Denpasar yang selalu hadir di hati pendengar. Sekali di udara tetap di udara, dan merdeka tetap merdeka. Terima kasih Ibu Lestari yang sudah request intro Your Arm dari Avamax. Coba cari dulu ya teman.

Nah ini karena lagunya ternyata berkolaborasi dengan With Low Rate Amon Pro 2 gitu ya. Bukan lagu yang beneran punyanya Alpha Max. Jadi belum masuk nih sepertinya, gak apa-apa ya. With Low Rate nya belum masuk tapi Alpha Max nya ada, Cakra puterin yang lain kali ya. Buat Ibu Lestari, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Dan ini Cakra puterin Alpha Max yang Sweet by Sweet But Psycho.

0: rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

punya info unik buat kamu tuh nomor 2. Tahu enggak sih kalau misalnya ada beberapa negara dengan waktu bangun tercepat di dunia tuh nomor 2. Jadi tuh nomor 2 ada data yang menyebutkan tuh nomor 2 bahwa ini berasal dari studi sleep cycle terhadap 941.300 pengguna aplikasi pria dan wanita. Dan menarik untuk dilihat nomor 2 ataupun dibaca sebagai gambaran perilaku pengguna aplikasi tidur. Bukan survei resmi seluruh populasi negara nomor 2, tapi kalau misalnya dilihat nomor 2 secara apa ya ini, jadi nomor 2 Afrika Selatan itu menjadi negara dengan rata waktu bangun tercepat dalam data sleep cycle 2015, yaitu pukul 6 lebih 24 pagi nomor 2, disusul Kolombia dan Costa Rica yang sama-sama berada di kisaran sebelum pukul 6 lebih 40 nomor 2. Sedangkan Indonesia menempati posisi keempat dengan rata bangun pukul 6 lebih 55 menit nomor 2 lebih pagi dibandingkan Jepang, Swiss, Australia, dan Amerika Serikat dalam daftar global tersebut nomor 2. Nah, kalau misalnya dilihat ini nomor 2, kan tadi dibilang Afrika Selatan itu 6 lebih 24. Nah, sementara di bawah Indonesia masih ada Meksiko yang bangun di jam 7 lebih 9 menit. Jepang juga sama di jam 7 lebih 9 menit. Ada di Islandia Baru jam 7 lebih 11 menit dan juga Swiss di jam 7 lebih 13 menit. Dari 10 peringkat itu nomor 2 Indonesia masuk ke peringkat keempat nomor 2 dengan rata-rata orang Indonesia bangun jam 6 lebih 55 menit nomor 2. Unik buat kamu yang baru mengetahui ini nomor 2, walaupun emang gak rata gitu ya, satu Indonesia bangunnya jam 6 lebih 55 menit itu bergantung sama kegiatannya sebelumnya juga nomor 2. Kalau misalnya kamu begadang malam ya bangunnya juga siang gitu nomor 2. Tapi buat kamu yang udah menjadi morning person, cakra salut banget buat kamu nomor 2, karena menjadi morning person itu agak-agak susah-susah gampang ya nomor 2.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jadi tuan rumah kejuaraan renang perairan terbuka Asia 2026 nih di tanggal 13 sampai 15 Juni mendatang. Wah, barengan nih kayaknya sama Piala Dunia 2026 nomor 2, karena Piala Dunia juga udah mulai di tanggal 11-12an gitu nomor 2. Jadi ya mungkin emang pekan olahraganya dimulai di bulan di minggu ini nomor 2. Jadi nomor 2, Bali itu kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional melalui penyelenggaraan 12th Asian Open Water Swimming Championship 2026 yang berlangsung pada 13 sampai 15 Juni 2026 di Jimbaran Bay. Dan kejuaraan yang diikuti atlet dari 17 negara Asia ini nomor 2 menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism unggulan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana nomor 2 mengatakan bahwa event tersebut nomor 2 sejalan dengan program pariwisata berkualitas tahun 2026 sekaligus menjadi sarana promosi destinasi Indonesia di tingkat global nomor 2. Wah, ini bangga banget ya nomor 2, Indonesia menjadi tuan rumah kesekian kalinya dalam cabang-cabang olahraga gitu nomor 2. Berarti ya, yang mana berarti secara geografis, secara cuaca pun Indonesia dipercaya gitu nomor 2 bahwa melakukan kegiatan apapun di Indonesia akan berjalan dengan lancar dan bagus gitu nomor 2. Ya, nomor 2 kita doakan semoga programnya lancar-lancar aja, dan buat kamu yang mungkin hobi renang bisa nih daftar nih.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Sudah 55 menit lepas dari jam 10. Terima kasih untuk Ibu Lestari yang sudah merequest lagunya Sabrina Leanor, Sembuh Kembali. Dan Cakra harus pamit dari ruang dengar kamu semuanya, teman Perdua. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Perdua dan Pasar. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Yanuar bertugas pamit. Selamat malam teman Perdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye-bye.

nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan enggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: badan. Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Kuman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Jazz Music Pro 2.
1: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri.

kelapa dua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di kota.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Habis lagi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Just Music. Pro 2.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngurah, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Yeah.
4: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
5: Just Music. Pro 2.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

0: terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026 bersama aku Ayumira. Untuk informasinya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Badung kembali menggelar Badung Education Fair 2026 pada 9 hingga 10 Juni 2026 di Puspen Badung. Kegiatan ini menjadi ajang promosi pendidikan sekaligus menampilkan prestasi siswa. Kepala Distikpora Badung I Gusti Made Dwi Payana mengatakan BEF menjadi wadah bagi siswa untuk menampilkan kreativitas dan juga prestasi. Berbagai pertunjukan seni, lomba, dan pameran pendidikan akan digelar selama 3 hari. BEF 2026 juga menjadi sarana sosialisasi program beasiswa pendidikan Pemkab Badung. Informasi mengenai syarat dan mekanisme beasiswa akan disampaikan kepada masyarakat. Dan selain itu 20 perguruan tinggi turut membuka stand informasi pendidikan. Kehadiran kampus-kampus tersebut juga diharapkan membantu siswa menentukan pilihan studi lanjut. Bahwa kegiatan ini teman Pro 2, Pemkab Badung juga berharap akses informasi pendidikan semakin luas, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Demikianlah Info Pro 2 di pagi hari ini, dan kamu akan ikuti Morning Vibe sampai pukul 10 pagi bersama Ayumira.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun, pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

0: Dear Remaja Indonesia,
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

pagi-pagi udah mau berangkat gitu teman pro 2, padahal kuncinya udah pegang ya atau udah dikantongin. Bingung, mana ya aku naruh kunci ya? Kayaknya kemarin aku taruh di sini padahal tadi udah dipakai atau bahkan tadi udah dipegang teman pro 2. Kelihatannya sepele ya, tapi ternyata kalau ini sering terjadi teman pro 2, ini adalah tanda tanya besar. Yang sering banget peritilan-peritilan kecil yang sering dilupa teman pro 2, selain kunci mungkin adalah kacamata ya. Kunci motor, kacamata, terus juga bisa dikatakan untuk teman pro 2 yang lagi make kacamatanya bisa bingung di mana ya kacamatanya aku taruh. Tapi kenapa sampai sebegitunya ya teman pro 2? Padahal juga kita pegang barangnya tapi kita bisa selupa ini. Ini bukan soal umur teman pro 2, tapi juga kadang juga soal kebiasaan. Karena apapun yang kamu lakukan teman pro 2, mungkin hal-hal kecil itu punya pengaruh besar atas kehidupan kamu. Kita akan bahas teman pro 2, padahal itu lagi dipegang atau padahal itu barusan disentuh, tapi tiba-tiba dilupa. Kenapa ya?

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pembikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Good day by Yelly Cloud with DJ Snake, teman Pro 2 di menit ke-19 lepas pukul 7 pagi. Akan menjadi a good day kalau misalnya kamu gak melupakan apapun di pagi hari ini, teman Pro 2. Tapi baru-baru mau berangkat gitu, teman Pro 2. Aduh, kuncinya di mana ya? Aku taruh, udah kondisi. Aduh, bentar lagi aku telat nih kalau misalnya aku gak jalan. Makinlah panik, teman Pro 2. Ini jangan sampai teman Pro 2 terus-terusan berlarut. Karena sebenarnya kadang bukan kamu yang lupa, tapi karena kamu yang panik sehingga membuat hormon-hormon tertentu dalam tubuh kamu terpacu, seperti hormon stres gitu ya, dan juga adrenalin serta kortisol. Yang mana fokus kamu, teman Pro 2, itu akan menyempit ke rasa terancam atau urgensi. Jadi kemampuan kamu buat merhatiin terus nyimpan informasi jangka pendek itu menurun. Jadi karena itulah kadang benda yang baru aja kamu pegang atau bahkan baru aja kamu udah pakai, kayak kunci kah, dompet kah, HP kah, atau bahkan kacamata sendiri, teman Pro 2, bisa terasa menghilang mendadak. Meskipun sebenarnya sih masih ada di tangan atau barusan kamu taruh di mana gitu ya. Tapi kebiasaan ini benar-benar akan mengkhawatirkan, teman Pro 2. Karena kalau kita berbicara tentang kepanikan juga ya, ini mungkin memang ada beberapa faktor seperti waktu dan lain sebagainya. Tapi benar-benar teman Pro 2, bukan karena lupanya, ini adalah karena ketenangannya. Jadi buat kamu-kamu yang sering ngalamin hal ini, bukan berarti kamu pikun-pikunan, bukan, teman Pro 2. Mungkin saja kamu yang terlalu cepat panik dan juga menimbulkan hormon adrenalin dan juga kortisol kamu terpacu.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tapi teman perempuan, namanya juga hormon, itu bisa banget berubah tiba-tiba ya. Tapi kalau misalnya rasanya kamu tenang-tenang aja, tapi selalu kamu lupa-lupaan, mungkin kamu emang pelupa gitu teman perempuan. Tapi penyebab sering lupa ini banyak. Jadi bukan hanya soal usia gitu yang mungkin sering digaung-gaungkan di luar gitu. Kayak kita lupa dikit, padahal kita masih muda, kok kamu udah lupa-lupaan gitu, udah kayak orang tua aja gitu. Bahasa-bahasanya sih begitu ya. Cuman teman perempuan, ternyata kurang tidur itu jadi faktor pertama. Iya, karena kenapa? Karena waktu tidur yang terlalu dikit ini dan kualitas tidur yang buruk ternyata nyebabin perubahan suasana hati kamu dan juga menyebabkan kecemasan. Meskipun secara dari luar nih kamu ngerasa aku tenang-tenang aja kok. Dan ini juga bisa menurunkan fokus dan konsentrasi teman pro 2. Jadi fokus dan juga konsentrasi kamu terguncang ya. Pada akhirnya bisa ngaruhin daya ingat kamu. Padahal itu adalah hal-hal yang baru saja kamu lakukan, yang artinya tak hanya jangka panjang, tapi juga sesuatu hal yang kamu lakukan dalam jangka pendek.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri.

Terima kasih kamu masih setia konsenin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Perut sudah keroncongan tapi lo masih ngadepin macet. Semangat ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu ada waktu buat nepi ngisi perut, bolehlah ngisi perut dulu. Kasian gitu kelaparan kamunya kan. Apalagi hari ini deadline-nya banyak banget. Kerjaannya padat sampai malam. Kalau pagi-pagi kamu gak isi dulu teman Pro 2, ini akan membuat kamu semakin sulit untuk fokus ya. Gak cuma fokus, bahkan di beberapa momen kamu juga akan jadi pelupa gitu teman Pro 2. Dan ini gak cuma bicara tentang waktu makannya, tapi juga jenis makanan yang kamu konsumsi. Kamu tipe yang suka makan makanan berlemak? Kamu suka makanan-makanan yang gak sehat teman Pro 2? Ini ternyata juga ngaruh ke ingatan kamu. Jadi cara kerja otak untuk mengingat sesuatu juga terganggu teman Pro 2. Dilansir dari Harvard Health Publish bahwa seorang yang mengkonsumsi banyak makanan mengandung lemak jenuh dan juga lemak trans teman Pro 2 itu cenderung akan punya ingatan yang lebih buruk dibandingkan yang kurang konsumsi makanan itu. Misal aja nih teman Pro 2, kekurangan asupan vitamin B12 kayak dari produk susu dan juga ikan ini bisa banget jadi penyebab sering lupa. Pasalnya teman Pro 2 kalau bicara tentang kita vitamin satu ini ya, B12 ini malah akan membantu menjaga kesehatan sistem saraf, terutama sistem saraf di otak. Ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke seluruh tubuh termasuk ingatan kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ngobrolin tentang gimana sih kita yang barusan megang sesuatu atau mindahin sesuatu langsung tiba-tiba lupa gitu. Kalau dibilang panik, ah enggak kok, aku enggak panik kok. Dibilang pelupa, aku masih muda kok. Tapi sebenarnya apa ya penyebabnya? Kita masih bahas hal ini teman Pro 2 sampai di pukul 9 pagi. So buat kamu-kamu juga, siapa tahu mau menceritakan tentang fakta meninggalkan sesuatu, boleh banget di RRI Pro 2 FM Denpasar via Instagram atau WhatsApp kami di 0896203900. Dan Mira juga mengingatkan buat kamu nih teman Pro 2, kamu juga bisa dengarkan kami via streaming di www.rri.co.id. Ataupun buat kamu yang ingin dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.